0: Daripada mereka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti. Ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan ke KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data Resmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami informasikan perakiraan cuaca untuk hari ini, yaitu tanggal 18 Agustus 2026. Dan untuk perakiraan cuaca selengkapnya, kami telah tersambung dengan perwakilan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Nindya. Selamat pagi, Kak Nindya. Selamat pagi, Kak Nindya.
2: Pagi.
1: Oh, baik. Baik, silakan dengan perakiraan cuaca yang dilaporkan.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten. Pada kesempatan dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Selasa 18 Agustus 2026. Untuk pada pagi hari ini, secara umum wilayah Provinsi Banten diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Cilegon seperti di wilayah Pulau Merak dan Pulau Ampel. Kemudian untuk siang hari, secara umum juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah seperti di wilayah Kecamatan Panipang, Pandeglang, Sadasari, Ciomas, dan juga Baros. Kemudian untuk malam hari, secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Kecamatan Manalawangi, Cimanuk, Pandeglang, Sadasari, Manjasari, Cimarga, Cikur, Cibubur, Lebagedok, Ciomas, dan Padarincang. Dan untuk di hari, secara umum diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk potensi peringatan dini pada hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Kak Nindya untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
2: Sama-sama.
1: Pendengar, kami informasikan kembali untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kriteria tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan untuk cuaca hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan dan potensi hujan ringan di beberapa titik di Provinsi Banten. Jadi untuk Anda pendengar yang akan bepergian maupun akan menuju ke tempat tertentu di hari ini, tetap pantau informasi terbaru terkait cuaca melalui laman resmi yaitu bmkg.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu Buah Hati dari Ihsan ya pendengar. Kalau Ihsan dengan Buah Hati, saya pun juga punya sebuah informasi. Bahkan bukan sebuah ya, ini kayaknya bakalan banyak juga sederetan informasi, karena informasi ini akan tetap disampaikan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti update informasi terkait gempa yang mengguncang NTT pada hari Sabtu kemarin ya pendengar. Dan saat ini NTT sedang masa pemulihan. Tentunya dengan masa pemulihan tersebut sudah banyak stakeholder maupun Anda sendiri, masyarakat juga ikut membantu, dan dari pihak-pihak perusahaan juga ikut turun tangan ya, agar evakuasi dan pemulihan tersebut berjalan lebih cepat dan tentunya lebih lancar juga. Nah, di tengah upaya tersebut pendengar, konektivitas juga menjadi lebih dari sekadar jalur perjalanan, karena ia pun menghubungkan antar pulau, antar kota maupun antar provinsi untuk segera bisa mengirimkan bantuan kepada yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur ya. Dan semangat tersebut diwujudkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero melalui keberangkatan KMP Ile Labalekan dari Pelabuhan Bolo Kupang menuju Pelabuhan Nangakeo Ende pada minggu kemarin pukul 22.05 WITA. Dan kapal sendiri ini menempuh sekitar 155 mil laut dengan estimasi perjalanan 18 jam pendengar, membawa logistik dan personil untuk mendukung penanganan dampak gempa di Kabupaten Ende. Kabarnya bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan. Ada Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, BNPB Provinsi NTT, BPTD kelas 2 Provinsi NTT, BPJN Kementerian PUPR, Polda NTT, hingga Kementerian ESDM, ASDP, Pelindo, Bulog, Telkom, dan PLN. Dan Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan konektivitas antar pulau memiliki peran strategis dalam kondisi tanggap darurat untuk memastikan bantuan dapat dimobilisasi secara cepat dan terkoordinasi. Untuk Anda yang ingin tetap mengupdate informasi seputar penanganan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa ya pendengar, Anda terus bisa memantaunya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
2: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
1: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
2: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja. Seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
1: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
2: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
1: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
3: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kelas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui kesiapsiagaan tingkat tapak serta pelibatan masyarakat. Strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Jasa Marga Persero TBK meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga konektivitas nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol. Hal itu sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pengelolaan infrastruktur jalan tol yang mengedepankan keselamatan, keandalan, dan kualitas pelayanan. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda dalam dialog pagi Banten Menyapa. Dan edisi kali ini masih ada hubungannya dengan hari kemerdekaan sebelumnya, yaitu 17 Agustus 2026 kemarin ya pendengar. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah refleksi nilai-nilai konstitusi dalam pelayanan publik yang prima di Kabupaten Lebak. Jadi tanggal 18 Agustus ini masih ada kaitannya dengan sejarah Indonesia, yaitu menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa perjalanan kehidupan Indonesia ini melahirkan landasan utama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kaitannya hari ini adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan publik yang prima di Kabupaten Lebak. Untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, pendengar, kami sudah tersambung dengan Ibu Fitri Jayanti Eka Putri selaku Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lebak. Langsung saja kita sapa ya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Mbak di sana?
0: Terdengar jelas Ibu Fitri. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Fitri?
1: Alhamdulillah baik Mbak, sehat selalu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam dialog pagi ini ya Ibu Fitri. Baik, Ibu Fitri, kita
1: ya, terima kasih sama-sama Mbak.
0: Iya, baik, kita masuk ke dalam tema kita hari ini ya, Bu Fitri, bahwa hari ini bertepatan setelah satu hari kemerdekaan yang kemarin, tepatnya 17 Agustus, kita juga memperingati Hari Konstitusi Republik Indonesia. Tentu di sini juga ada kaitannya untuk mengaitkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pelayanan publik yang prima di Lebak sendiri. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke tema tersebut, Ibu bisa dijelaskan penggambaran konsep sederhana dari konstitusi ini seperti apa?
1: Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Salam kenal kembali, perkenalkan nama saya Fitri Jayanti selaku Kasih Pidum Lebak. Dalam hal ini, refleksi ini sebetulnya pada intinya terkait mengenai perenungan. Perenungan atas nilai-nilai konstitusi dan dalam hal ini wujud nyatanya seperti apa di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini untuk refleksi nilai-nilai konstitusi khususnya dalam pelayanan publik secara prima di Kejaksaan Negeri Lebak, kita sebetulnya bisa kaitkan dengan pengamalan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memberikan pelayanan yang adil, transparan, serta aktual tanpa diskriminasi kepada seluruh warga di Lebak. Nah, dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Lebak ini juga hadir dalam pelayanan primanya, ya khususnya dalam keadilan sosial yang tadi saya sebutkan, dikaitkan dengan pengamalan pembukaan Undang Dasar 1945, yaitu kita itu memberikan layanan yang merata kepada masyarakat di Kabupaten Lebak, khususnya kemudian sampai dengan pelosok desa atau kelompok rentan atau misalkan dari pihak luar dari Kabupaten Lebak, seperti itu. Kemudian untuk dari segi kepastian hukum, yaitu harus ada prosedur, kemudian biaya, waktu, kemudian dalam hal pengurusan izin atau istilahnya dalam pengurusan hal-hal yang berbau dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lebak, yaitu harus secara jelas dan transparan ini harus dilaksanakan. Kemudian dalam hal kedaulatan rakyat, yaitu warga berhak mengawasi juga terkait mengenai kinerja kami, ya khususnya sebagai ASN di Kabupaten Lebak, seperti itu Mbak.
0: Baik, berarti memang refleksi ini adalah cerminan dari wujud nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945
1: Betul.
0: sebagai penegakan konstitusi ya, Ibu Fitri, begitu. Lalu,
1: Betul, betul.
0: sebagai kasih pidana umum Kejaksaan Negeri Lebak sendiri, Ibu Fitri, bentuk pelayanan publik yang tadi sudah dikatakan sudah menerapkan nilai-nilai konstitusi seperti transparan, aktual, tanpa diskriminatif ini, bentuk pelayanan yang sudah diberikan seperti apa?
1: Oh, iya, terima kasih, Mbak. Nah, ini kami pun kan di Kejaksaan Negeri Lebak, khususnya bidang tindak pidana umum ini sebetulnya kami ada beberapa layanan ya, Mbak. Mungkin kalau masyarakat bisa melihat atau mendengar terkait mengenai layanan tilang. Nah, kami pun istilahnya dalam hal pelayanan tilang, dalam hal ini kami sudah tidak menerima uang secara cash ya. Jadi semua harus disetorkan melalui bank yang sudah ditunjuk. Nah, kemudian nanti bukti dari pembayaran tersebut bisa nanti dibawa ke kejaksaan untuk ditukarkan dengan barang bukti, misalkan seperti SIM atau misalkan STNK atau buku kir dan lain-lain yang istilahnya dijadikan barang bukti pada saat pelanggaran tilang seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Selanjutnya ketika misalkan ada tahanan yang istilahnya masih dalam kewenangan kita dilakukan penahanan, nah keluarga ini bisa mendapatkan pelayanan besuk di lapas dengan izin atau dengan ada surat dari kami dari Kejaksaan Negeri Lebak untuk bisa menjenguk dari keluarga dari pihak tersangka atau terdakwa tersebut. Nah, itu kira-kira kemudian ini juga banyak juga sih, Mbak, ada yang terkait mengenai layanan itu kan dari mulai pratut sampai dengan eksekusi. Kalau pratut mungkin hubungannya bukan dengan masyarakat ya, tapi dengan ke pihak kepolisian seperti itu. Pratut, tut, kemudian eksekusi, kemudian nanti ada upaya hukum juga. Nah, ini juga melibatkan banyak pihak, bukan hanya masyarakat saja, tapi instansi-instansi lain gitu, selain dari pihak kepolisian, kemudian lapas dan pengadilan seperti itu, Mbak.
0: Baik-baik. Jadi di sini tadi sudah disebutkan beberapa contoh yang telah diterapkan di kejaksaan sendiri, khususnya di Lebak ya, Ibu Fitri. Lalu
1: Betul.
0: Terkait tadi, Ibu, tentunya dengan transparansi ini ya, apakah pihak Kejaksaan Negeri Lebak ini juga sudah menggunakan teknologi agar hasil yang kemudian dilaporkan kepada masyarakat ini lebih aktual dan lebih terpercaya, Bu?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Memang kami juga untuk transparansi terkait mengenai kebijakan atau misalkan yang ada di kami itu juga kadang kami juga upload di media sosial kami di Kejaksaan Instagram ya, ada Kejaksaan Negeri Lebak. Nah, kemudian kami pun ini kan proses untuk pengajuan wilayah bebas korupsi WBK khususnya di Kejaksaan Negeri Lebak dan kami sekarang dalam posisi 48 masuk dalam kategori 48 kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri yang memasuki untuk proses satu langkah lagi untuk menuju WBK. Jadi dalam hal ini pasti dalam hal transparansi kami akan berikan kemudian tapi yang seharusnya kami berikan ya. Ada juga yang istilahnya untuk laporan-laporan yang khusus di internal kami, tapi setidaknya yang menyangkut dengan masyarakat atau istilahnya warga dari Kabupaten Lebak, insya Allah sih biasanya kami juga share di media sosial kami seperti itu.
0: Baik-baik, berarti memang sudah dibagikan di media sosial ya, Bu Fitri. Tadi di media sosial namanya apa, Ibu, untuk akun Instagramnya sendiri tadi?
1: Kejaksaan Negeri Lebak.
0: Kejaksaan Negeri Lebak. Nah, sejauh ini, Bu, kan tentunya dengan transparansi ini juga memberikan masyarakat kolom pengaduan ya, Ibu ya. Lalu
1: Betul.
0: sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat dalam memanfaatkan media sosial tadi yang sudah Ibu sebutkan maupun fasilitas-fasilitas lain dari Kejaksaan Negeri Lebak?
1: Ya. Untuk terkait mengenai laporan pengaduan, sebetulnya ini ada beberapa cara. Jadi memang kami pun di Instagram juga ada, bisa langsung.

0: kami langsung tanggapi oleh pihak intelijen, dari seksi intelijen atau dari pihak pelayan hukum secara gratis itu dari pihak Perdata dan Tata Usaha Negara.
1: Baik-baik. Lalu terkait dengan pengaduan dari masyarakat ini, Bu, mungkin ada beberapa warga yang kemudian takut jika identitasnya ini terbuka atau tiba-tiba diketahui oleh orang lain ini. Apakah memang identitas dari masyarakat yang melaporkan ini bisa dijamin kerahasiaannya, Ibu?
0: Ya, terima kasih. Untuk apa istilahnya bagi pihak pelapor yang istilah melaporkan terkait mengenai pengaduan adanya misalnya contoh tindak pidana, kemudian tindak pidana korupsi ataupun misalkan hal-hal lain itu bisa dijamin kerahasiaannya. Jadi kami pun ada SOP-nya dalam hal ini ketika ada pengadu atau istilahnya pelapor yang melaporkan misal suatu tindak pidana korupsi, nah itu pun kami cuma hanya melaporkan kepada pimpinan kami secara berjenjang, jadi itu tidak akan sampai bocor sampai dengan keluar seperti itu. Dan itu memang ada SOP-nya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada peraturan yang kemudian mengikat agar pelapor ini tetap dijaga identitasnya maupun kerahasiaannya ya, Ibu Fitri ya.
0: Ya, betul, Mbak. Betul sekali seperti itu.
1: Lalu sejauh ini kalau dalam memberikan proses hukum, bagaimana cara agar masyarakat ini tetap bisa mengetahui bahwa hak-haknya ini masih tetap diperhatikan atau terpenuhi sih, Ibu?
0: Ya, ini sebetulnya kalau untuk hak-hak itu perlu diketahui dulu ini untuk proses tahapan penanganan perkaranya di mana dan sejauh mana. Apabila misalkan perkara tindak pidana umum yang masih kewenangannya dalam penyidikan kepolisian, kewenangannya masih di tingkat penyidik kepolisian. Tapi ketika misalkan sudah dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, itu kewenangannya sudah beralih kepada pihak Kejaksaan Negeri Lebak misalkan. Nah, itu pun pada saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti, silakan nanti pihak keluarga pun bisa hadir, dan kemudian nanti ketika meminta keterangan, insya Allah nanti kami berikan informasi. Tapi ketika misalkan tersangka tersebut istilahnya sudah dilimpahkan kepada pengadilan, kewenangan sudah beralih ke pengadilan. Itu khusus untuk perkara-perkara yang tindak pidana umum ya. Tapi kalau tindak pidana korupsi itu ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. Jadi itu pun dari proses penyidikan kemudian penuntutan oleh bidang tindak pidana khusus. Itu pun nanti ketika misalkan pihak dari keluarga atau pihak dari advokat istilahnya yang mewakili dari pihak tersangka atau terdakwa ingin meminta keterangan atau informasi lebih lanjut terkait mengenai penanganan perkara itu sebetulnya silahkan datang kepada kami. Insya Allah dari penyidik tipikor kami pun akan menjelaskan. Kemudian untuk dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Lebak pun khusus untuk tindak pidana umum, insya Allah kami pun akan memberikan informasi sejauh istilahnya yang menyangkut atau bisa di-share kepada pihak masyarakat seperti itu atau dari pihak keluarga dari tersangka atau terdakwa seperti itu.
1: Oh, baik-baik. Jadi memang di sini sudah ada pengelompokannya untuk masing-masing tindak pidana ya, Ibu, untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus begitu. Lalu mungkin ini menjadi pertanyaan juga untuk beberapa orang ya, Ibu. Ini contoh dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam hal perkaranya itu bisa diberikan contoh perbedaannya seperti apa atau bagaimana, Ibu?
0: Ya, kalau untuk tindak pidana khusus ini terkait mengenai tindak pidana korupsi atau misalkan tindak seperti contohnya kita misalkan ada di pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, nah kami bisa menangani di situ. Kemudian tindak pidana perpajakan, kemudian tindak pidana juga TPPU yang predikat crime-nya atau istilahnya perkara utamanya dari tindak pidana korupsi itu ditangani oleh pihak tindak pidana khusus. Kemudian kalau untuk tindak pidana umum itu lebih ke perkara-perkara yang biasa kita sering tangani seperti perkara pencurian.

0: kan, perkara penipuan, perkara-perkara yang sering terjadi di masyarakat juga, seperti kayak apa istilahnya, pencabulan, persetubuhan. Nah, itulah perbedaan antara penanganan perkara yang ditangani oleh tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum, seperti itu.
1: Baik, berarti memang dari segi contoh ini dilihat dari dampaknya juga ya, Ibu ya. Kalau
0: Betul.
1: tindak pidana umum tadi pencurian dan yang sudah dicontohkan, lalu tindak pidana khusus termasuk ke dalam korupsi ya, Ibu.
0: Betul.
1: Kalau terkait dari Ibu sendiri yang berkaitan dengan kasusnya di Lebak ini secara umum, Ibu, kasus yang mendominasi ini adalah kasus seperti apa, Bu?
0: Ya, kalau untuk dari tindak pidana umum, mayoritas perkara itu kebanyakan perkara-perkara pencurian di sini. Pencurian, pencurian dengan pemberatan, kemudian persetubuhan, pencabulan, kemudian ada juga beberapa yang penganiayaan atau semacam apa, tipu gelap juga itu banyak mendominasi, khususnya di Kabupaten Lebak, seperti itu.
1: Berarti tindak pidana umum tadi ada pencurian, persetubuhan, begitu ya, Ibu ya.
0: Betul.
1: Berarti kalau untuk pelaporannya sendiri itu berarti apakah ada alur dan proses yang kemudian bisa diterapkan oleh para pendengar kita? Mungkin ketika nanti menjumpainya seperti pencurian ya, Ibu ya, yang tadi dikatakan mayoritas di Lebak sendiri.
0: Ya, kalau misalkan terkait mengenai kasus-kasus pencurian atau misalkan penipuan dan lain-lain, itu sebetulnya tinggal membawa bukti yang ada. Misalkan kalau contoh terkait mengenai pencurian itu, misal handphone yang hilang, nah itu nanti tinggal melaporkan datang ke SPKT dari Polsek atau Polres tempat. Nah, kemudian dengan membawa bukti, jadi jangan cuma hanya melaporkan saja, tapi di buktinya tidak ada. Misalkan contoh, pada saat bukti itu tuh ada berupa dus yang pada saat pembelian handphone misalkan, kemudian kwitansi pembelian, dan kemudian ada saksi juga yang mengetahui, misalkan kalaupun misalkan tidak tahu terkait mengenai bagaimana proses pencuriannya, minimal dia mendengar bahwa yang bersangkutan itu atau korban tersebut memiliki handphone tersebut dan kehilangan. Itu namanya saksi di audit itu, jadi mendengar saja seperti itu, tidak melihat secara langsung. Nah, itu silahkan bisa diajukan. Jadi jangan sampai nanti masyarakat di luar sana ini datang melaporkan tapi tidak membawa apa yang istilahnya menjadi bukti atau bukti sementara lah ya, bukti permulaan dulu seperti apa. Nah, itu nanti setelahnya kan tugas dari pihak penyidik kepolisian yang mencari bukti-bukti tambahan yang lainnya, seperti itu. Yang penting kita sebagai pelapor minimal memiliki dulu bukti awal atau bukti permulaan, seperti itu.
1: Berarti memang dengan bukti ini menjadi penguat untuk bisa kita memberikan tindak lanjut ya dari kejaksaan ya, Ibu Fitri ya.
0: Betul, seperti itu.
1: Iya. Lalu selanjutnya Ibu, tadi kan ini sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak, mulai dari pelaporan secara transparansi melalui media sosial, lalu juga ada terkait penanganan tindak pidana juga. Lalu sejauh ini apakah ada inovasi-inovasi pelayanan publik yang tetap konsisten menerapkan nilai-nilai konstitusi, Ibu? Yang lainnya.
0: Ya, betul. Ini sebetulnya kalau dari bidang-bidang kami juga kan bukan hanya tindak pidana umum ya, ada bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dantun, kemudian ada juga bidang intelijen. Nah, kami pun sebetulnya dari pihak apa istilahnya intelijen itu juga ada seperti jaksa masuk sekolah.
1: Oh,
0: Memberikan
1: baik-baik.
0: seperti apa ya istilahnya tuh penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap anak-anak sekolah. Misal contoh terkait mengenai dampak dari bullying atau kekerasan dan lain-lain, itu juga biasanya dari pihak bidang intelijen juga ada melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Itu bisa dilaksanakan di sekolah, pesantren, kemudian bisa di desa-desa, dan tergantung bagaimana permintaan atau misalkan program kerja dari bidang dari intelijen. Kemudian dari bidang tindak perdata dan tata usaha negara. Nah, ini pun kami tuh ada pelayanan hukum gratis, Bu. Jadi terkait mengenai apabila masyarakat yang memiliki permasalahan, tapi ini khusus terkait mengenai perdata dan tata usaha negara, misalnya contoh terkait mengenai permasalahan tanah, kemudian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perdata. Nah, itu silakan datang pada kami menemui bidang perdata dan tata usaha negara untuk dilakukan pelayanan hukum secara gratis tanpa biaya apapun. Nah, kemudian terkait mengenai pelayanan kami juga itu ada juga dari barang bukti. Nah, barang bukti ini adalah ada bidang dari PAPBB. Jadi apabila masyarakat yang memiliki atau di ada barang-barangnya atau yang dijadikan barang bukti di Kejaksaan Negeri Lebak itu, dan kemudian akan dieksekusi, misalkan dikembalikan kepada masyarakat, itu silahkan bisa menghubungi kami atau bisa membawa langsung kami dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki yang menguatkan bahwa yang bersangkutan sebagai pemilik, seperti itu. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan.
1: Berarti, wah ini terlihat sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak, termasuk tadi salah satunya adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk dampak dari bullying sendiri ya, Bu Fitri ya. Nah, sejauh ini
0: Betul.
1: Sudah berapa sekolah yang kemudian diberikan sosialisasi tersebut, Ibu? Di Lebak sendiri ya. Dan itu
0: Ya.
1: tingkatannya sekolah mana saja, apa SD, SMP, SMA?
0: Ya. Kalau ini sebetulnya kalau untuk jumlah pastinya saya kurang paham ya, karena itu sebetulnya di bidang intelijen, tapi memang ada beberapa sekolah yang sudah dilakukan apa istilahnya penyuluhan hukum di Kejaksaan di Kabupaten Lebak, dan itu pun tidak hanya meliputi cuma hanya satu bagian aja, misalkan SD, SMP, kemudian universitas, itu juga kami juga lakukan. Jadi tidak terbatas hanya satu lingkup saja, tidak. Jadi memang kalau kebutuhan dari masyarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum, kami pun bisa ke sekolah dari SMP, SD, kemudian ke SMA atau apa universitas atau pesantren sekalipun, seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi memang di sini menyasar berbagai jenjang dan kemudian terbuka terhadap kerjasama ya, Ibu Fitri ya.
0: Betul. Jadi kalaupun memang nanti ada semacam perjanjian kerjasama, misalkan dari BUMN, BUMD, kemudian dari pihak pemerintah daerah, itu juga kami bisa lakukan atau bisa kerjasama dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi melalui pintu masuknya dari bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu.
1: Baik-baik. Nah, selain itu, Bu Fitri kan mungkin ini juga mewakili pendengar juga ada yang kemudian bingung ya untuk masalah hukum. Ini harus bertanya kepada siapa? Karena ada juga pertanyaan-pertanyaan di mana kita masih awam terhadap hukum ya. Apakah Kejaksaan Negeri Lebak ini juga menyediakan pelayanan hukum atau konsultasi hukum yang bisa mencerahkan masyarakat, Bu Fitri?
0: Ya, itu yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi di awal itu media sosial kami itu sangat terbuka luas gitu bagi masyarakat. Jadi silakan follow dari media sosial kami, khususnya misalkan Instagram Kejaksaan Negeri Lebak. Kemudian nanti bisa dilakukan DM di situ, mengirimkan pesan, atau bisa melalui website kami di Kejaksaan Negeri Lebak. Di situ nanti ada terkait mengenai span lapor ya. Nah, di situ kami pun ketika misalkan ada aduan dan lain-lain, itu silahkan disampaikan dengan dari nomor yang span lapor yang tertera di website kami di Kejaksaan Negeri Lebak, atau bisa langsung datang kalau misalkan memang pengen secara rinci, pengen secara jelas mendapatkan penjelasan dari kami, mangga silahkan datang ke Kejaksaan Negeri Lebak, misalkan untuk kebutuhannya, misalkan terkait mengenai pengaduan tipikor, nanti itu nanti akan dilayani oleh seksi tindak seksi intelijen. Kemudian untuk terkait mengenai perdata, hal-hal yang menyangkut mengenai tadi yang tanah dan lain-lain, itu bisa juga dapat menghubungi bidang perdata dan tata usaha negara. Di situ ada pelayanan hukum secara gratis, dan kemudian ketika misalkan pun ada konsultasi terkait mengenai hukum, kami pun ada jaksa-jaksa dari bidang tindak pidana umum bisa berkoordinasi atau bisa memberikan saran masukan secara gratis seperti itu.
1: Baik, jadi untuk pendengar ini yang kemungkinan bingung untuk bagaimana penanganan hukum maupun pengetahuan hukum ini bisa juga langsung konsultasi ke kantor Kejaksaan Negeri Lebak ya Ibu ya.
0: Betul, karena mungkin ada di beberapa hal itu kayak misalkan di media sosial hanya terbatas ya, maksudnya space untuk menyampaikannya. Tapi kalau misalkan kita bertemu secara langsung, jadi bisa disampaikan secara langsung apa yang menjadi aduan atau laporan dari Bapak Ibu sekalian seperti itu.
1: Baik-baik. Lalu Bu Fitri, ini kan terkait menyediakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi ya. Apakah ada tantangan yang dihadapi di lapangan ataupun saat menerapkan nilai-nilai tersebut, Bu Fitri?
0: Ya, memang banyak sekali ya tantangannya yang ketika kita berbicara untuk pelayanan publik itu kita juga terkendala kadang juga dari internal kami sendiri ya terkait mengenai SDM-nya. Jadi ada juga beberapa yang istilahnya terbatas terkait mengenai SDM-nya yang berada di kami juga, termasuk jaksa-jaksa juga ketika misalkan berada di lapangan atau sedang ada kegiatan, ya ada beberapa yang agak
1: Baik, Ibu, Ibu Fitri.
0: butuh
1: Ya.
0: waktu gitu.
1: Bu Fitri, mohon maaf, sedikit.
0: Untuk bisa dilayani seperti itu. Kemudian ada gangguan ya?
1: Iya, ini tadi sempat terputus-putus, Ibu. Bisa minta tolong untuk diulangi sedikit lagi, Ibu. Ya.
0: Ya, jadi kalau misalkan tantangan di kami ini sebetulnya lebih banyak ke jumlah atau kuantitas dari SDM di kaminya sendiri. Jadi kadang ada jaksa-jaksa yang sudah pindah dan lain-lain. Jadi keterbatasan SDM di kami itu sih sebetulnya kalau yang menjadi kendala. Kadang karena yang ketika melayani terhadap masyarakat itu juga harus benar-benar orang yang kompeten ya dalam hal ini bisa memberikan pencerahan atau penjelasan terkait mengenai hukumnya itu sendiri. Kalau untuk yang lain sih dalam hal pelayanan untuk yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kami tidak ada masalah, cuma terkait mengenai jumlah atau kuantitas dari SDM kami terkait mengenai jaksanya aja sih yang terbatas itu aja.
1: Baik-baik, jadi memang jumlah yang terbatas ini menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Lebak ya, Bu Fitri.
0: Oh.
1: Lalu harapan Ibu terkait penyediaan pelayanan prima di Kabupaten Lebak agar tetap maksimal ini seperti apa, Ibu, kepada pihak-pihak terkait maupun masyarakat harapannya?
0: Ya, sebetulnya kalaupun misalkan pelayanan prima itu di Kabupaten Lebak itu memang perlu ada sinergi juga, bukan hanya dari Kejaksaan Negeri Lebak, tapi memang harus ada sinergi juga dengan beberapa pihak, yaitu yang tadi saya sebutkan dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pihak kepolisian, dengan pihak lapas, dengan pihak pengadilan negeri. Jadi kita pun tidak terlepas hanya berdiri sendiri ya untuk pelayanan prima atau publik pelayanan prima terhadap masyarakat di Kabupaten Lebak. Kemudian yang kedua terkait mengenai peningkatan transparansi dan akuntabel. Ya memang masyarakat ini sendiri bukan hanya sekedar kita melaporkan, tapi mereka juga kan minimal mengetahui terkait mengenai perkembangan dari penanganan perkara tersebut, kemudian pertanggungjawabannya bagaimana. Jadi itu pun tetap harus ada penyampaian secara terbuka terhadap masyarakat juga terkait dalam hal penanganan perkaranya, tapi sejauh yang bisa kami sampaikan seperti itu. Kemudian tetap juga waspada ya, ada juga ada beberapa oknum yang istilahnya yang mengatasnamakan pejabat-pejabat dari Kejaksaan Negeri Lebak itu pun banyak yang tertipu gitu. Jadi ketika misalkan ada hal-hal yang mengaku-ngaku sebagai pihak dari pejabat dari Kejaksaan Negeri Lebak, segera laporkan ke kami, jadi untuk segera kami tindak lanjuti seperti itu. Kemudian Untuk akses layanan hukum juga kami juga sangat terbuka kepada masyarakat. Disilahkan untuk berkonsultasi sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi kalaupun memang nanti ada permasalahan bisa disampaikan melalui media sosial tadi yang sudah saya sebutkan atau bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Lebak.
1: Baik, terima kasih ya Bu Fitri untuk sharing-sharing informasi kali ini seputar refleksi nilai-nilai konstitusi dalam pelayanan publik yang prima di Kabupaten Lebak ya Ibu ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk tema-tema yang menarik selanjutnya ya Bu Fitri ya.
0: Iya, Mbak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada sesi tersendiri lagi ya, istilahnya untuk membahas terkait mengenai hukum seperti itu.
1: Iya, baik. Karena memang ini justru bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam penanganan hukum dan lain sebagainya ya, Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, Bu Fitri. Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Iya. Demikian program Banten Menyapa edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dengan tema refleksi nilai-nilai konstitusi dalam pelayanan publik yang prima di Kabupaten Lebak yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri Jayanti Eka Putri selaku Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lebak. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
2: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Silakan buka website kami.
2: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, klaim aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar pemulihan maupun penanganan dari gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores ya pendengar. Berdasarkan kabar terkini, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa di NTT ini terus dipercepat. Dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan dengan cepat. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 9 ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi, pendengar. Dan 8 ruas tersebut jalur Trans Flores mulai Labuan Bajo, ND hingga Maumere dan dapat dilalui kembali. Sementara ruas Ruteng Reo Kedindi juga telah kembali berfungsi setelah penanganan dilakukan petugas lapangan ya pendengar. Dan pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat pasca gempa di sejumlah wilayah Flores.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

penanganan pemulihan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya pendengar. Dan berdasarkan kabar terbaru, Kementerian Kesehatan telah mengaktifkan 9 Health Emergency Operation Center guna memperkuat koordinasi pemantauan situasi serta memastikan kebutuhan kesehatan pasca gempa Nusa Tenggara Timur yang dapat segera ditindaklanjuti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah utama yang dilakukan saat ini adalah memastikan seluruh rumah sakit di kabupaten maupun kota yang terdampak dapat kembali berfungsi secara optimal, terutama untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien dalam beberapa hari ke depan, pendengar. Oleh karena itu, pihaknya bergerak cepat menangani dampak gempa NTT dengan memprioritaskan pemulihan fungsi layanan kesehatan di wilayah terdampaknya. Dan selain itu, juga mengerahkan tim manajemen krisis dan emergency medical team, serta menyiapkan rumah sakit, lapangan, dan dukungan logistik kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mengeksplorasi ya berita-berita seputar penanganan terkait pemulihan dari NTT. Kita akan berpindah ke Banten. Jadi Pemprov Banten memprioritaskan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berintegritas dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027, pendengar. Dan Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penyusunan KUA PPAS ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027 yang mengusung tema peningkatan daya saing SDM berintegritas serta integrasi ekonomi domestik dan global yang tentunya diselaraskan dengan kebijakan pusat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari balik lembaga pemasyarakatan atau lapas, warga binaan di Banten menghasilkan beragam produk yang memiliki nilai ekonomi. Di lapas kelas 2A Serang, warga binaan memproduksi jahe instan. Produk tersebut menjadi salah satu hasil karya yang ditampilkan dalam pameran hasil pembinaan warga binaan se-Banten. Sementara di lapas kelas 1 Tangerang, warga binaan mengembangkan produksi paving block dan bahan bangunan melalui jawara beton. Produksi tersebut dibuat sebagai bagian dari kegiatan kerja dan pembinaan keterampilan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. BNPB mencatat sebanyak 101.494 kg atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari, sejak 15 hingga 17 Agustus 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Selamat sekali, saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di program Literasi Digital ya, sebagai ruang dialog yang tentunya menambah wawasan dan informasi di sekitar kita terkait literasi maupun ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah mengukur efektivitas kris bagi pelaku UMKM. Untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir Kak Filza Fajrina selaku analis junior fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia Banten. Selamat siang Kak Filza.
5: Selamat siang Mbak Kartika.
4: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Kak Filza?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
4: Baik. Oke. Tadi di sini perjalanannya bagaimana, lancar?
5: Lancar, alhamdulillah lancar Mbak, deket dari kantor kan.
4: Gak jalan juga tapi ya.
5: Gak jalan.
4: Nah ini kita masuk ke itu ya, masuk ke tema ya Kak Filza ya. Tapi sebelum masuk ke tema nih, ini biasanya mewakili banyak pertanyaan dari para pendengar. Kalau kita berbicara soal kris nih, bacaannya itu kiris, keris, atau kris gitu doang. Silakan Kak.
5: Iya Mbak Kartika, cara bacanya yang benar itu adalah kris gitu ya, kris. Okay. Bukan kiris, bukan kiris,
4: bukan kiris ya,
5: bukan.
4: Oh, tapi kris ya.
5: Langsung
4: kris. Nah itu ya pendengar ya, nah ini kita sekarang bacanya yang benar adalah kris ya,
5: kris.
4: Cuma
5: betul,
4: memang karena variasinya kiris.
5: Ya ingetin aja kayak Kris Dayanti Mbak.
4: Oh iya,
5: kris
4: gitu. Berarti harus ingat sama penyanyi itu ya, Kris Dayanti ya. Nah terus kalau lebih lanjut dan kita masuk ke tema ya Kak Filza, ini kalau kita berbicara soal kris kan masuk ke pembayaran cashless ya.
5: Betul.
4: Non tunai. Dan kemudian di sini juga sasarannya adalah pelaku UMKM. Nah sebenarnya apa manfaat yang dirasakan para pelaku UMKM ini ketika menggunakan kris nih Kak Filza?
5: Ya baik Mbak Kartika, sebenarnya manfaatnya itu banyak banget ya Mbak. Tapi salah satunya itu adalah transaksinya itu praktis Mbak. Praktis, efisien, karena hanya dengan satu genggaman konsumen sudah bisa langsung transaksi.
4: Mm-hmm.
5: Gitu. Kemudian juga dari sisi UMKM tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian atau mencari-cari uang kembalian.
4: Mm-hmm.
5: Gitu. Kemudian juga transaksinya kan tercatat ya Mbak. Jadi mm-hmm. nanti bisa membangun kredit profil UMKM nih. Sehingga mm-hmm. nanti kedepannya bisa lebih gampang untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.
4: Mm-hmm.
5: Gitu. Kemudian yang paling penting adalah terhindar dari resiko penerimaan uang palsu ataupun resiko pencurian ya Mbak, dari membawa uang cash tunai itu.
4: Mm-hmm. Wah, ini berarti manfaatnya itu banyak ya, mulai
5: banyak,
4: dari enggak usah mempersiapkan kembalian. Biasanya kan yang ditukar pakai permen gitu ya Kak Filza.
5: Iya. Enggak boleh sebenarnya itu Mbak.
4: Oh,
5: ya.
4: Itu enggak boleh ya?
5: Enggak boleh. Ya, karena secara undang-undang mata uang di Indonesia itu alat pembayaran yang sah di Indonesia itu rupiah gitu.
4: Rupiah ya. Oh, nah ini jadi info bagus untuk kita semua ya. Kalau memang kembalian ini nggak boleh ditukar sama permen ya Kak Filza ya.
5: Iya nggak boleh Mbak. Karena kan kita bayar pakai uang ya. Tapi dibalikin permen kan konsumen rugi juga ya Mbak.
4: Iya
5: ya.
4: Iya sih benar-benar. Jadi bisa kayak di counter gitu ya.
5: Betul.
4: Dan ini tadi macam-macam juga ada bisa kredit profile untuk mendapatkan permodalan dari perbankan ya, dan banyak lainnya. Nah kalau di Banten sendiri nih Kak, untuk kalangan UMKM apakah sudah banyak yang menggunakan Kris ini? Krisnya?
5: Kris,
4: ya. Kris lagi. Silakan.
5: Ya Mbak, kalau penggunaan Kris di Provinsi Banten ini memang sejak diluncurkannya di tahun 2019 ini menunjukkan tren peningkatan ya Mbak ya. Gitu, kalau dari sisi pengguna itu sekitar 3,7 juta pengguna. Dan kalau dari sisi merchant itu ada 2,9 juta. Dan ini menjadikan Provinsi Banten ini menempatkan peringkat kelima terbanyak penggunaan Kris di Indonesia.
4: Peringkat kelima penggunaan Kris di Indonesia di Banten ya.
5: Betul
4: sekali. Oh, berarti memang signifikan ya penggunaan.
5: Signifikan, betul, banyak
4: dari pelaku di UMKM. Iya, biasanya mungkin kita yang cewek-cewek sukanya jajan, gak bawa jajan, duit,
5: betul.
4: Tapi bawanya HP.
5: HP.
4: Benar-benar, tapi setidaknya ini pelaku UMKM merasakan keuntungannya ya.
5: Betul,
4: Kak,
5: betul.
4: Filsa, ya.
5: Betul.
4: Nah lalu kalau dari pengalaman Kak Filsa sebagai perwakilan dari Bank Indonesia ini, apakah Kris selama ini nih bisa membantu meningkatkan penjualan UMKM, Kak?
5: Iya, betul Mbak. Jadi yang pertama, kalau menggunakan Kris ini nanti UMKM tidak perlu meluangkan banyak waktu ya Mbak untuk menyetorkan hasil penjualan itu ke bank, karena kan uangnya udah masuk ke rekeningnya ya pertama ya Mbak ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ini bisa UMKM ini tidak kehilangan peluang penjualan Mbak. Misalnya nih tadi Mbak Kartika kan suka jajan nih, sukanya pakai Kris. Tapi kalau UMKM-nya belum bisa pakai Kris, Mbak Kartika nggak bawa uang tunai, kan jadi ada loss tuh Mbak, jadi nggak jadi transaksi kan Mbak. Gitu. Kemudian yang ketiga juga ada inovasi Kris, namanya Kris tanpa tatap muka nih Mbak. Gitu. Jadi konsumen UMKM yang punya Kris itu bisa mengirimkan barcode Krisnya nih langsung ke konsumen, baik dari WhatsApp atau via messenger lainnya. Nanti dari konsumen bisa langsung upload Krisnya ke mobile banking atau dompet digitalnya, langsung transaksi bisa dari mana dan kapan aja. Jadi akses pasarnya lebih luas nih Mbak.
4: Gitu. Jadi memang lebih praktis, nggak usah tatap muka, tinggal kasih ataupun kirim itu ya, yang kode bar itu ya bisa ya, kode bar Krisnya seperti itu. Wah, ini memang menarik terkait dengan perkembangan teknologi saat ini ya Kak Filza ya.
5: Betul.
4: Nah selain ada keuntungan yang tadi udah dipaparkan gitu ya Kak, nah apakah Kris juga bisa membuat pelanggan lebih tertarik berbelanja? Selain tadi yang sudah disebutkan, ada lagi nggak Kak kira-kira?
5: Tertarik berbelanja pasti tertarik banget ya Mbak, karena pakai Kris ini konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya administrasi gitu. Jadi kan pakai mobile banking atau dompet digital apapun, pakai Kris ini nggak kena biaya ya Mbak ya. Gitu. Dan Mbak Kartika tahu nggak berapa minimal transaksi Kris?
4: 10.000 mungkin ya, atau kurang dari situ ya? Kayaknya nggak 10.000 banget ya, ya.
5: Betul, minimal transaksi pakai Kris itu 1 rupiah Mbak.
4: Oh, 1 rupiah.
5: 1 rupiah gitu. Jadi dengan 1 rupiah jadi lebih ini kan memudahkan masyarakat untuk transaksi gitu ya Mbak. Lebih aman, praktis, pakai HP satu genggaman, tinggal scan tanpa kena biaya transaksi. Ini lebih tertarik nih masyarakat gitu Mbak.
4: Iya, berarti dengan saldo minimal apa, dengan transfer yang minimal ini bisa memanfaatkan Kris begitu ya.
5: Betul,
4: Kak Filza ya.
5: Betul.
4: Berarti yang 10.000 kayak mungkin saldo minimal kali ya.
5: Saldo ini mobile apa rekening ya?
4: Iya, saldo rekening mungkin ya. Saya pikirannya ke situ nih Kak. Lalu kalau kita lihat di fakta di lapangan nih Kak, apakah memang dari beberapa orang ya ada yang belum mau menggunakan Kris Kak? Biasanya itu apa alasannya?
5: Biasanya itu lebih ke literasi terkait pemahaman transaksi menggunakan transaksi sistem pembayaran digital gitu ya Mbak ya. Gitu, atau juga mungkin persepsi bahwa pelanggan-pelanggan dari UMKM-nya ini masih didominasi dengan penggunaan uang tunai. Gitu, atau mungkin bisa juga untuk keterbatasan akses teknologi dan juga kebiasaan transaksi secara konvensional nih Mbak. Gitu. Nah, kalau yang terkait akses teknologi ini memang Bank Indonesia kita bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya itu kita membentuk namanya TP2DD, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Gitu, yang memang salah satunya ini kita juga apa ya mengecek bagian-bagian blank spot ataupun daerah yang memang perlu penguatan dari infrastruktur digitalnya gitu Mbak. Infrastruktur apa ya, sinyalnya, jadi nanti lebih merata, jadi pembayaran sistem pembayaran digitalnya lebih terimplementasi lebih lebih luas gitu implementasinya, Mbak.
4: Baik, berarti memang Bank Indonesia ini juga terjun ke lapangan kalau memang ada beberapa orang yang masih belum bisa menggunakan KRIS di wilayahnya begitu ya.
5: Betul,
4: Kak Filza ya. Lalu bagaimana dengan UMKM yang berada di daerah yang memang tadi bisa dibilang akses internetnya ini masih terbatas, Kak? Apakah mereka tetap bisa menggunakan KRIS dengan baik?
5: Bisa, Mbak. Nanti kita bisa menggunakan

0: Tinggal disesuaikan aja ya,
1: tinggal
0: Kak,
1: disesuaikan.
0: Ya. Apalagi kan bisa jarak jauh juga jarak terkait jauh. Kris ini ya, yang praktis dan efisien, nggak perlu tatap muka gitu.
1: Nggak
0: ya.
1: Perlu tatap muka, betul, Mbak.
0: Lalu kalau berbicara soal UMKM nih, Kak, kan banyak pelaku UMKM yang mungkin masih mencatat pemasukan secara manual ya. Nah, ini apakah Kris juga bisa turut membantu dalam laporan keuangan tersebut atau

0: Untungannya dibandingkan dengan seperti pembayaran konvensional gitu ya kak ya.
1: Betul.
0: Dan oh ini menarik terkait pembahasan kita kali ini, tapi kita jeda sejenak dulu ya kak Milsa ya. Nah ini untuk Anda pendengar yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, yaitu terkait mengukur efektivitas KRIS bagi pelaku UMKM, silakan langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Selamat siang, saudara pendengar, masih dalam program Literasi Digital dan tema yang kita bahas masih sama, yaitu mengukur efektivitas KRIS bagi pelaku UMKM. Dan di studio masih hadir juga Kak Filza Fajrina. Kak, tadi kan kita sudah membahas beragam KRIS ya, mulai dari manfaatnya, keuntungannya, dan juga berbagai hal yang ada di dalamnya nih. Dan sekarang sudah ada pendengar yang bergabung di WhatsApp maupun Instagram. Ini sepertinya menjadi pertanyaan umum juga ya, Kak ya. Dari Maman Tanara, Mbak, kok di warung-warung transaksi pakai KRIS kena biaya admin ya? Ini apakah benar? Gitu. Silakan, Kak.
1: Oke, baik Mbak. Sebenarnya itu namanya merchant discount rate gitu ya. Jadi biaya yang dibebankan oleh merchant terkait transaksi KRIS. Nah, tapi kalau untuk usaha mikro UMKM itu untuk transaksi di atas 1 rupiah sampai 500 ribu itu nggak kena biaya merchantnya Mbak. Gitu, setelah 500 ribu untuk UMKM itu kena di 0,3%. Tapi biaya tersebut itu tidak boleh dibebankan ke konsumen, dibebankan oleh merchant. Tapi kan persentasenya lumayan kecil ya Mbak ya, dibandingkan dengan kita membawa uang cash dan juga dengan risiko-risikonya, belum lagi kita juga harus menyetorkan uang ke bank gitu. Jadi memang MDR itu dibebankan ke merchant, tidak boleh dibebankan ke konsumen.
0: Oh, ini menjadi perhatian penting kalau terkait biaya admin ini dibebankan kepada yang UMKM itu
1: tokonya,
0: ya, tokonya ya, merchant-merchantnya, bukan dibebankan ke pihak konsumen.
1: Betul.
0: Jadi ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Maman Tanara ya. Selanjutnya ada juga Mama Kila dari Krenceng Cilegon. Mbak, gimana ya kita bisa membuat KRIS tapi apakah ada biaya adminnya?
1: Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya, karena kita sering edukasi KRIS tapi masih banyak cara bikinnya gimana gitu ya Mbak ya. Cara bikinnya yang penting, yang paling penting adalah UMKM atau apa pelaku usahanya gitu ya Mbak, harus punya rekening di bank dulu Mbak. Itu menjadi salah satu syaratnya. Kemudian tinggal menginfokan aja ke perbankannya kalau misalnya mau membuat KRIS untuk penjualan atau semacamnya. Itu biasanya nggak ada biaya transaksi sih, biaya apa, biaya pembuatan KRIS sih Mbak. Gitu, kalau misalnya ada pun mungkin seperti biaya akrilik atau apanya aja gitu.
0: Berarti step awal ini harus punya rekening,
1: punya
0: bank,
1: rekening, betul,
0: terus didaftarkan ke bank untuk pembuatan KRIS itu tadi ya.
1: Betul. Dan gratis itu biayanya ya Mbak ya.
0: Iya, dan ini di garis bawah ya pendengar, gratis biayanya. Mungkin ada pelaku UMKM yang kemudian baru merintis.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan ini tentunya bermanfaat untuk Anda. Lalu ada Ibnu juga, Mbak, kalau mau tukeran uang baru apakah bisa ke bank? Ini sebenarnya agak melenceng dari tema kita ya. Nah, tapi gak apa-apa, silakan dijawab juga
1: ya. Gitu, baik. Kalau untuk penukaran uang baru atau apa ya namanya ya, biasanya untuk lebaran atau mungkin untuk biasa ya Mbak ya, itu kalau untuk konsumen gak bisa datang langsung ke kantor Bank Indonesia gitu, bisa melalui perbankan. Tapi BI juga melayani untuk penukaran uang itu biasanya melalui kas keliling namanya.
0: Gitu.
1: Jadi nanti ada mobil BI keliling-keliling di tempat-tempat tertentu, di waktu tertentu untuk melayani penukaran uang tersebut. Tapi infonya kapan dan di mana bisa pantengin aja di Instagram Bank Indonesia Banten, @bank_indonesia_banten untuk info lebih lanjutnya.
0: Nah, itu ya pendengar, ini mumpung lebaran masih 1 tahun lagi ya.
1: Dicicil.
0: Dicicil untuk terus-terusan cari infonya, dan gak bisa langsung ke BI-nya langsung ya Kak Filza ya, lewat kas keliling. Takutnya pengen cepet-cepet langsung ke banknya gitu. Dan ini semoga menjawab dari pertanyaannya Ibnu. Dan selanjutnya Bagas dari Waringin Kurung, Mbak, kalau ada match di mall gak menerima uang cash itu boleh atau tidak ya? Karena kan uang cash ini bagian dari legal transaksi Kak gitu. Silakan Kak dijawab juga.
1: Ya baik, sebenarnya kembali lagi ke kebijakan masing-masing tokonya ya Mbak ya. Gitu, kalau misalnya sebenarnya cash atau KRIS itu kan sebenarnya kan alternatif metode pembayaran gitu. Kalau misalnya memang tokonya tidak dapat melayani cash, mungkin bisa mencari toko lain yang bisa menerima uang cash gitu. Tapi sebenarnya keduanya itu adalah bukan keharusan untuk transaksi menggunakan metode tersebut, tetapi lebih kepada alternatif metode pembayaran.
0: Baik-baik, itu adalah di antara match-match tersebut kita bisa mencari begitu ya Kak ya, untuk kemudahan pembayaran ya istilahnya ya.
1: Betul.
0: Baik. Dan ini tadi dari Bagas. Selanjutnya ada juga masih terkait soal keamanan nih Kak. Takutnya kan Kris ini kan elektronik, takutnya ada hacker-hacker yang jahil atau apa begitu ya. Taufik dari Cihara Lebak, kira-kira Kris ini aman gak ya Kak, dan seberapa aman penggunaannya?
1: Gitu, baik, kalau Kris ini memang kan diawasi oleh Bank Indonesia ya Mbak ya. Tapi mungkin tipsnya itu untuk teman-teman UMKM untuk berhati-hati dalam menyimpan kode QR-nya nih Mbak. Jangan sampai kode QR-nya itu ditaruh di tempat yang tidak aman gitu. Jadi untuk apa ya, untuk meminimalisir pencegahan barcode, pergantian barcode Kris dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meminjamkan Kris-nya ini kepada orang lain, Mbak. Gitu, biasanya oh pinjem dong gitu, mau apa nebeng apa buat transaksi nanti transfer ke gue ya misalnya gitu. Jangan dipinjam-pinjamkan Kris-nya nih, Mbak. Gitu. Terus yang ketiga, dalam transaksi dalam transaksi dari konsumen ataupun pelaku usaha, itu pastikan juga notifikasi pembayarannya itu masuk ke email iya, atau ke mobile banking atau dompet digitalnya merchant ya Mbak ya. Gitu, ataupun juga bisa dicek tanggal transaksi dan waktu transaksinya itu, apakah real time dengan tanggal tersebut saat transaksi sebelum menyerahkan barang atau jasa ke pembeli, ke konsumen.
0: Iya, ini sekaligus menghindari penipuan juga terkait penggunaan Kris ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Kan kalau sekarang kan sudah ada Kris yang alat untuk pembayaran tapi yang udah bunyi begitu ya Kak, secara real time ya.
1: Iya, itu kalau itu kan udah ketahuan pasti itu enggak masuk ya.
0: Gitu. Itu masuk. Nah Kak, ada lagi enggak sih Kak kasus-kasus penipuan ini biar pelaku UMKM ini semakin terhindar dari penggunaan Kris yang enggak legal ya, ya gitu. Ya.
1: Paling itu sih yang paling penting adalah ketika transaksi dari konsumen itu pastikan pertama notifikasinya masuk nih ke email atau mobile banking. Tapi kalau misalnya memang belum terintegrasi ke email ataupun mobile bankingnya, bisa dicek juga untuk waktu dan tanggal transaksinya, apakah real time di tanggal tersebut. Kemudian bagi pengguna itu juga dalam bertransaksi Kris itu harus dipastikan lagi kan di atas barcode Kris tuh ada nama merchantnya ya Mbak ya. Pastikan lagi nama merchantnya itu sesuai dengan yang ditampilkan barcode Kris-nya oleh penjual. Gitu, jangan sampai misalnya belinya di toko A gitu, misalnya di toko Kartika gitu ya Mbak ya. Terus ketika konsumen scan, kok yang muncul barcode-nya di mobile banking-nya tuh namanya toko Filza gitu. Kan berbeda tuh Mbak. Nah, kalau beda bisa dikonfirmasi lagi ke UMKM-nya atau menggunakan alternatif pembayaran lainnya.
0: Benar-benar. Jadi harus verifikasi dua kali. Betul. Daripada saldo menghilang ya Kak. Karena gak kecewa kalau saldo menghilang gitu ya Kak. Lalu ini masih ada pertanyaan lagi, ini soal penasaran kayak ini Kak, dari Mama Nabil dari Menes Pandeglang. Mbak, kalau kantor BI itu gede gak Mbak gitu, lalu boleh gak ya masyarakat umum lihat-lihat masuk? Ini kayaknya mau jalan-jalan ke kantor BI. Silakan, mungkin dibuka untuk umum atau seperti apa?
1: Kalau kantor BI Provinsi Banten itu adanya di Serang Mbak, di Kabupaten Serang itu. Tapi kita kalau untuk menerima kunjungan itu lebih kunjungan belajar dari sekolah-sekolah atau universitas gitu. Mungkin dari sekolah atau universitas, mau kunjungan belajar, mau mengetahui lebih dalam terkait Kris ataupun pelindungan konsumen, terkait rupiah, itu bisa menyuratkan saja ke kantor kami untuk tindak lanjut kunjungannya.
0: Oh, berarti memang terbuka untuk edukasi, kerjasama untuk khususnya untuk lembaga edukasi juga.
1: Betul,
0: ya,
1: lembaga pendidikan.
0: Benar-benar. Baik, ini semoga bisa menjawab dari Mama Nabil yang mungkin punya anak mahasiswa. Mahasiswanya juga bisa mengajukan kerjasama seperti itu ya Kak Filza ya.
1: Bisa Mbak.
0: Dan lalu dari Ikhwan dari Tanjung Rangkas. Mbak, bunga KUR sekarang berapa? Apakah masih bisa diajukan ke bank?
1: Oke. Mungkin kalau itu nanti bisa dijawabnya oleh OJK ya.
0: Oh, oleh OJK.
1: Oleh OJK terkait kredit atau kan kredit usaha rakyat.
0: Baik-baik. Ya, ini untuk Pak Ikhwan ya, terkait pertanyaan ini nanti bisa dikonfirmasi kepada OJK karena itu adalah pihak yang lebih berkompeten dan paham ya, sesuai kapabilitasnya ya Kak Firza.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Terima kasih untuk pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan kita kembali lagi ke tema kita hari ini ya Kak. Mungkin karena banyak yang penasaran terus malah banyak juga yang memberikan pertanyaan gitu Kak Firsa. Lalu ini kita bisa melihat, ini sebenarnya tadi sudah dijawab juga sama Kak Firsa. Menurut Bank Indonesia, bagaimana cara UMKM supaya kris yang mereka gunakan benar-benar bisa membantu perkembangan usaha? Mungkin kalau kita melihatnya sebagai pelaku UMKM hanya sebatas pembayaran gitu ya Kak secara umum. Apakah ini ada lagi untuk jangka panjangnya?
1: Oke, baik Mbak, jadi harapannya ini mungkin teman-teman UMKM, teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan kris ini tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga bagian dari strategi bisnisnya nih Mbak. Misalnya teman-teman UMKM itu bisa mengombinasikan pembayaran digital ini dengan pemasaran digital gitu, atau mungkin misalnya juga masukin ke marketplace, atau misalnya berjualan online gitu ya Mbak ya. Jadi jangkauan pasarnya lebih luas gitu, dan transaksinya kan bisa pakai kris, kan bisa online di mana aja, kapan aja kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk perkembangan usahanya ini bisa melalui kredit profile, kredit profile perbankan. Terutama salah satu penilaian itu kan pencatatan transaksi ya Mbak ya, bagaimana transaksi UMKM tersebut gitu kan, apakah mengalami kenaikan atau misalnya seperti apa gitu. Jadi itu menjadi salah satu faktor untuk kredit profile dari UMKM tersebut yang nanti kedepannya itu berpotensi untuk memudahkan akses terhadap pembiayaan perbankan.
0: Berarti memang sudah ada keuntungan-keuntungan untuk memaksimalkan kris ini ya Kak untuk pelaku UMKM.
1: Iya, betul banget.
0: Lalu ini kan tadi juga udah terkait dengan kemudahan membayar kris dengan transfer, dengan mengirim lewat WhatsApp ya Kak. Berarti ini bisa termasuk untuk wisatawan atau pembeli dari luar daerah, bisa juga ya Kak ya?
1: Bisa, kalau itu kita sebut inovasinya beda lagi nih Mbak. Kalau tadi kan inovasinya tanpa tatap muka, tapi kalau yang untuk luar negeri itu kita sebutnya kris cross border atau kris antar negara gitu. Jadi kris ini udah bisa digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok gitu. Dan ini digunakannya dua arah. Jadi misalnya nih Mbak Kartika mau ke 6 negara tersebut, itu bisa mencari merchant-merchant yang bisa menerima transaksi kris. Ataupun wisatawan dari negara tersebut mau bertransaksi di Indonesia, itu juga udah bisa pakai kris.
0: Oh begitu gitu.
1: Betul. Dan
0: baik-baik,
1: kursnya itu langsung terlihat real time Mbak. Jadi harganya juga lebih kompetitif ya, harga kurs, nilai kursnya itu. Dan wisatawan tidak perlu repot-repot menukarkan valuta asing banyak-banyak nih Mbak, karena juga udah digital langsung dari handphone.
0: Berarti langsung konversinya ini langsung real time, udah kelihatan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini juga bermanfaat untuk UMKM yang kemudian ingin ekspansi ke luar negeri.
1: Luar negeri, betul Mbak.
0: Atau luar daerah gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Kak Firsa ya. Wah ini menarik, dan ini terakhir Kak ya, karena kita waktunya juga terbatas nih Kak ya. Dan terakhir, apa pesan dari Bank Indonesia Provinsi Banten yang diwakili oleh Kak Firsa tentunya ya, untuk pelaku UMKM yang sampai sekarang masih ragu menggunakan kris Kak?
1: Oke, baik Mbak. Dari kami, mungkin untuk teman-teman UMKM, jangan takut untuk mulai adaptasi dengan sistem pembayaran digital. Nah, analoginya ini, kalau misalnya kita bisa ibaratkannya ini, transaksi sebelumnya dengan transaksi digital ini, kita beralih dari naik sepeda jadi naik motor nih Mbak. Sama-sama sampai tujuan, tapi beda kecepatan, efisiensi, dan kenyamanannya juga. Dan manfaatnya juga akan terasa lebih banyak untuk masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. Dan juga bisa menjadi strategi UMKM untuk naik kelas dan berdaya saing global gitu. Dan untuk pesan terakhirnya adalah, jangan lupa pakai kris, karena dengan kris transaksi menjadi cemumuah. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal.
0: Nah itu mendengar, ingat-ingat kata cemumuah. Apa itu Kak cemumuah?
1: Cepat,
0: mudah,
1: murah,
0: aman,
1: dan handal.
0: Ya itu ya pendengar ya, keuntungan dari kris dan berbagai manfaatnya yang telah disampaikan oleh Kak Firsa pada siang hari ini ya Kak ya. Semoga ini bisa semakin membuka wawasan kita terkait penggunaan kris dan tentunya bermanfaat untuk UMKM.
1: Betul.
0: Tentunya kan juga kita juga bangga kalau UMKM ekonomi Indonesia semakin maju juga ya Kak.
1: Betul
0: ya?
1: Betul sekali Mbak.
0: Baik, terima kasih telah hadir di studio RRI Pro 1 Banten ya Kak ya, untuk berbagi informasi. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk tema-tema selanjutnya yang lebih menarik juga dalam mengedukasi masyarakat ya Kak ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Kak Firsa.
1: Terima kasih Mbak Atika.
0: Iya. Demikian program literasi digital dengan tema mengukur efektivitas kris bagi pelaku UMKM ya pendengar, yang telah disampaikan oleh Kak Firsa Fajrina selaku analis junior fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta, yang sekaligus saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Dwi Jo dan Agung pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera, con anche qualche spunto.
2: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
1: Spiace molto per il risultato, perché insomma era una partita dentro fuori.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan apa panitia dari Nagoknya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar Persatu RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Setelah tadi ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi di Banten Pagi pendengar. Dan juga baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Jakarta pendengar. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami sampaikan kabar dari dunia sepak bola, pendengar ya, dari Manchester City yang mencapai kesepakatan dengan Al-Qadziyah untuk transfer gelandang Tijani Reinders ya. Kepindahan tersebut terjadi setelah Reinders hanya menjalani satu musim bersama klub asal Manchester tersebut. Dilansir dari The Athletic, kesepakatan antara kedua klub telah tercapai, namun Reinders masih melakukan pembicaraan dengan Al-Qadziyah terkait kesepakatan pribadi. Reinders bergabung dengan Manchester City dari AC Milan pada Juni 2025. Pemain tim nasional Belanda tersebut didatangkan dengan nilai transfer 46,5 juta pound sterling, pendengar. Sebelum pindah ke Inggris, Reinders dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A. Ia juga mencetak 15 gol pada musim terakhirnya bersama AC Milan. Selama musim debutnya dengan City, Reinders tampil dalam 47 pertandingan. Ia mencatatkan 5 gol dan juga 2 asis, pendengar. Dan hanya menjadi starter dalam setengah pertandingan City di Liga Inggris. Posisinya semakin terancam setelah City mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer 116 juta pound sterling. Forest sebelumnya juga sempat menjajaki kemungkinan merekrut Reinders. Dan kepergian Reinders berpotensi mempengaruhi rencana Manchester City di lini tengah. Masa depan Rodri masih menjadi perhatian setelah Barcelona berupaya mendatangkan gelandang asal Spanyol tersebut. Dan selain itu, Bernardo Silva juga telah meninggalkan City untuk bergabung dengan Real Madrid melalui status bebas transfer.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Perum Bulog menggaransi ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Timur tetap aman di tengah penanganan darurat gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah. Persediaan beras yang kini di kisaran 35.000 hingga 37.000 ton dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Beralih informasi selanjutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri tekstil dan produk tekstil masih memiliki ruang pertumbuhan di tengah tekanan perusahaan saat ini. Sektor tersebut menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan mencatat ekspor 4,85 miliar US dollars pada semester 1 2026. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya, yang dimana kita akan membahas seputar seni tradisional dan budaya yang ada di Indonesia, pendengar ya. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: daftar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat siang hari ini kita akan ngomongin soal kuliner khas Lombok ya, atau makanan tradisional khas Lombok peringkat, yaitu ayam taliwang ya. Nah, saat berkunjung ke Lombok ini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan nama olahan ayam unggulan masyarakat setempat ini pendengar ya. Ayam taliwang ini adalah menu ayam yang dibakar maupun digoreng, kemudian ditambahkan bumbu khas taliwang. Keunikan dari makanan ini adalah jenis ayam yang dihidangkan harus menggunakan ayam kampung berukuran sedang. Selain itu, proses pembuatan ayam taliwang ini dibuat dengan cara sederhana pendengar, yaitu dari ayam kampung muda yang diberi bumbu rempah-rempah seperti cabai merah kering, bawang putih, bawang merah, terasi, tomat, garam, kencur, dan gula merah. Terdapat juga beberapa tahapan saat membuat masakan ini pendengar. Bumbu rempah-rempah tersebut ditumis terlebih dahulu, kemudian dimasak bersama ayam utuh yang telah dibelah bagian tengahnya hingga meresap. Lalu dilanjutkan dengan proses pemanggangan dengan melumurkan sisa bumbu tadi pendengar. Cita rasanya yang manis, gurih, dan pedas ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan kuliner. Ayam taliwang paling enak ya dinikmati bersama nasi putih hangat dan juga plecing kangkung pendengar. Lalu kita selanjutnya akan membahas asal-usul dari ayam taliwang ini pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar, nama Ayam Taliwang ini berasal dari nama sebuah kerajaan yang terdapat di Pulau Sumbawa ya. Kehadiran masakan ini berawal dari sebuah perang yang terjadi sekitar tahun 1630 Masehi, pendengar. Di antara dua kerajaan yaitu Kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang berada di Lombok, dan Kerajaan Karangasem yang berada di Bali. Nah, pada saat itu pasukan dari Kerajaan Taliwang diutus datang ke Lombok untuk membantu Kerajaan Selaparang. Orang-orang Taliwang ini ditempatkan di sebuah wilayah yang diberi nama Karang Taliwang. Sesuai dengan tempat mereka, pasukan tersebut diberi tugas untuk menjadi penengah dan melakukan pendekatan dengan Raja Karangasem dengan agar pertempuran yang menelan banyak korban ini tidak berlanjut ya. Di dalam pasukannya juga disertakan pemuka agama, juru kuda dan juru masak mereka yang semuanya memiliki tugas serta perannya masing-masing. Lalu seiring berjalannya waktu, para pasukan pun dapat berbaur dengan masyarakat suku Sasak. Dari segi bentuk pengetahuan, tata cara kehidupan sehari-hari serta jenis hingga pola makan dibuat dengan mengadopsi budaya masyarakat Sasak yang salah satunya adalah menyukai makanan pedas. Dan dari sinilah suku Sasak bisa mencicipi enaknya olahan juru masak Kerajaan Taliwang, yaitu olahan daging ayam pelalah dengan cita rasa pedas, sehingga ini menjadi cikal bakal Ayam Taliwang tersebut, dan kemudian mereka saling berbagi ilmu mengenai cara pengolahannya. Nah, itu untuk asal-usulnya ya pendengar. Jadi untuk Anda yang siang hari ini bingung mau makan apa, boleh ya, Ayam Taliwang bisa jadi salah satu pilihan. Dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI01Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: bagaimanapun UHAP ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat.
1: Di samping pembentangan bendera, sebelumnya tadi sudah kita awali dengan kegiatan konservasi meliputi transplantasi terumbu karang dan pelepasan tukik serta penyu.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, hadiri pelantikan pengurus FUHAB DKI, Gubernur Pramono dorong ulama habaib jaga kerukunan Jakarta. Rayakan HUT ke-81, Lanal Banten bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Inilah berita selengkapnya. Hadiri pelantikan 1.500 pengurus FUHAB, Gubernur Pramono dorong ulama habaib jaga kerukunan Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong ulama dan habaib terus berperan menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta membina generasi muda di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan sekitar 1.500 pengurus Forum Ulama Habaib atau FUHAB Jakarta di Jakarta International Velodrome, Pulau Gadung, Jakarta Timur hari ini. Kepengurusan FUHAB melibatkan ulama dan habaib dari berbagai wilayah Jakarta hingga kawasan aglomerasi. Menurut Pramono, jaringan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat komunikasi dan menjaga kehidupan sosial masyarakat.
0: Jadi kurang lebih 1.500 orang mengurus, kalau di Jakarta ada 267 kelurahan, ada 44 kecamatan, dan tentunya dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan selamat, karena bagaimanapun UHAP ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul pandangannya, cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat, karena mereka betul-betul memegang teguh bahwa NKRI itu adalah harga mati. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi hal kenapa saya bersemangat hari ini datang di forum pelantikan UHAB.
3: Lebih lanjut, Pramono menilai peran ulama dan habaib tidak terbatas pada kehidupan keagamaan saja, tetapi juga dibutuhkan untuk merawat kebersamaan dan memperkuat karakter masyarakat. Menurutnya, pembangunan Jakarta menuju kota global harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia dan kehidupan sosial masyarakat. Pramono berharap FUHAB terus hadir di tengah masyarakat melalui pembinaan yang menyejukkan sekaligus ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Pemprov DKI Jakarta juga terbuka memperluas kerjasama dengan FUHAB dan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga Jakarta tetap aman, toleran, dan inklusif di tengah perkembangan kota yang semakin dinamis. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Sebanyak 7.555 warga binaan pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta menerima remisi dari dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dipusatkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Berikut Maiska De Reza melaporkan.
4: Sebanyak 7.555 warga binaan pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta menerima remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dipusatkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Kakanwil Ditjen Pas DKI Jakarta, Wahid Wibowo mengatakan, remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Menurutnya, pemberian remisi juga menjadi bagian dari pembinaan dan proses reintegrasi sosial.
5: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan salah satu bentuk penghargaan negara terhadap narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4: Dari 7.555 penerima, sebanyak 7.218 narapidana mendapatkan remisi umum 1 dan 317 orang memperoleh remisi umum 2. Sementara untuk anak binaan, 19 orang menerima pengurangan masa pidana umum 1 dan 1 orang mendapatkan pengurangan masa pidana umum 2. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin turut hadir dan mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Arifin membacakan sambutan Menteri yang menekankan bahwa remisi menjadi bagian dari proses reintegrasi warga binaan dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
6: Oleh karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat.
4: Secara keseluruhan, jumlah warga binaan dan anak binaan di wilayah DKI Jakarta mencapai 12.015 orang. Pemerintah berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan kehidupan yang mandiri setelah kembali ke masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
2: Unsur tiga pilar wilayah Matraman menggelar jamuan rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
7: Unsur tiga pilar yang terdiri dari Polsek Matraman, Koramil 02 Matraman, dan Kecamatan Matraman menggelar jamuan rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di Gor Matraman, Jakarta Timur hari ini, Selasa 18 Agustus. Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan itu menghadirkan cek kesehatan gratis, pembagian sembako, UMKM, hiburan musik, hingga berbagai perlombaan rakyat. Sejak pagi, warga memadati area Gor Matraman untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu layanan yang paling awal dimanfaatkan warga dengan pemeriksaan antara lain kolesterol dan gula darah. Kapolsek Matraman, Ajun Komisaris Polisi Suripno, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pihaknya telah menyiapkan puluhan tenda UMKM makanan dan minuman yang dapat diambil gratis dan ribuan paket sembako.
8: Kegiatan hari ini pertama pembagian sembako, cek kesehatan, lanjut ada UMKM, hiburan, dangdut, perlombaan-perlombaan, baik diikutin dari anak-anak maupun yang dewasa. Intinya masyarakat bisa mengetahui bahwa ini hari kemerdekaan, ini program Bapak Presiden ya, untuk jamuan masyarakat ini, biar masyarakat juga mengenang, wah ini hari kemerdekaan, ada cek gratis, jadi mereka merasa senang dan bahagia.
7: Suripno menambahkan, perayaan ini sekaligus bertujuan memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia turut mengajak warga mengisi kemerdekaan dengan menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Puluhan anak pesisir Cilincing gelar upacara HUT RI ke-81 di kolam retensi Jakarta Utara. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Samsudin Ilyas.
9: Puluhan anak-anak pesisir yang tergabung dalam komunitas kelas jurnalis Cili menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan kolam retensi Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri dari anggota kelas jurnalis Cili dari berbagai angkatan. Sebelum melangsungkan upacara bersama di kolam retensi, para peserta terlebih dahulu mengikuti rangkaian upacara bendera di sekolahnya masing-masing. Salah satu anggota kelas jurnalis cilik angkatan ke-8, Zia, yang bertindak sebagai Master of Ceremony atau MC dalam gelaran upacara tersebut. Bagi Zia dan teman-temannya, upacara di tepi kolam retensi ini bukan sekedar rutinitas seremonial, melainkan panggung harapan. Terik matahari justru menjadi saksi bisu betapa besarnya kecintaan anak-anak pesisir terhadap tanah airnya.
10: Sebagai apa sih di acara upacara bendera ini?
11: Di acara ulang tahun Indonesia yang ke-81
10: tahun. Dia seneng gak sih upacara panas-panas begini?
11: Nah, aku seneng sih, Kak.
10: Tapi sebelumnya upacara di sekolah dulu tadi ya. Jia, ini ada berapa anak sih yang ikut ini upacara?
11: Kayaknya ada
10: puluhan ya?
11: Iya.
10: Sekitar ada berapa? 30, 40?
11: Ada 50-an.
10: Oh, 50-an anak ya. Ini dari mana aja, Jia?
11: Dari angkatan 8. Dari angkatan 8.
10: Nah, Jia, harapan Jia nih sebagai anak pesisir Cilincing nih di hari kemerdekaan ini apa, Jia?
11: Harapan aku ke depannya bisa lebih banyak kayak gini.
10: Upacara ya. Harapannya sebagai anak pesisir nih, Jia, apa nih, Jia?
11: Harapan aku bisa jadi lebih baik aja sih,
10: Kak. Bisa lebih baik-baik lah. Jadi perhatiin ya anak pesisir ya oleh pemerintah.
9: Meskipun harus berpanas-panasan di bawah terik matahari pesisir, Jia mengaku tetap senang dan antusias dapat berkontribusi dalam perayaan hari kemerdekaan ini. Pada momentum peringatan HUT RI ke-81 ini, Zia menyampaikan harapannya agar perhatian terhadap anak-anak di kawasan pesisir dapat terus ditingkatkan. Ia berharap anak-anak pesisir Cilincing mendapatkan akses dan perhatian yang lebih baik dari pemerintah demi masa depan mereka. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pedagang bambu panjat pinang di Cengkareng, Jakarta Barat akui omzet perayaan HUT RI tahun ini menurun drastis. Selengkapnya bersama reporter Alwan Sadam.
12: Pedagang bambu untuk perlombaan panjat pinang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat mengaku mengalami penurunan omset pada perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Meski perlombaan tersebut dikenal dengan nama panjat pinang, pedagang di kawasan tersebut justru menyediakan batang bambu sebagai pengganti pohon pinang. Salah seorang pedagang, Entong, mengatakan bambu yang dijualnya didatangkan langsung dari petani di Rangkas Bitung, Banten. Menurut Entong, penggunaan bambu sebagai pengganti pohon pinang dilakukan karena pohon pinang cukup sulit ditemukan di wilayah Jakarta. Selain itu, bambu dinilai lebih mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan perlombaan panjat pinang di kawasan perkotaan. Namun, penjualan bambu untuk kebutuhan lomba panjat pinang tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Entong mengaku, omset penjualannya mengalami penurunan cukup drastis. Dia pun memperkirakan omset tahun ini turun sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
13: Kalau setahun ini omset jauh ya dari tahun yang sebelumnya gitu. Karena mungkin ada larangan-larangan dari ini kali ya, dari RW atau dari bulan ya, takutnya gitu kan. Makanya menurun harga apa penjualannya gitu.
14: Kira-kira berapa persen?
13: Kalau dari itu sekitaran 40% loh.
12: Menurut Entong, penurunan penjualan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari adanya kekhawatiran warga terhadap aturan dan larangan dari lingkungan setempat, keterbatasan lahan, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih sulit. Sementara itu, untuk harga, Entong menjual batang bambu panjat pinang dengan harga bervariasi tergantung kualitas dan ukurannya. Harga satu batang bambu berkisar antara Rp500.000 hingga Rp700.000. Meski begitu, Entong tetap berharap tradisi perlombaan panjat pinang dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Semangat kemerdekaan hidup dalam kebersamaan warga Lebak di berbagai perlombaan permainan rakyat. Jalia Winarti menurunkan laporannya.
15: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dirayakan masyarakat Kabupaten Lebak dengan penuh semangat dan antusiasme. Beragam kegiatan digelar warga di sejumlah wilayah untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Perayaan tidak hanya berlangsung melalui upacara bendera, tetapi juga diisi dengan berbagai perlombaan permainan rakyat yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Suasana meriah terlihat ketika perlombaan tradisional mulai digelar di sejumlah pemukiman, lapangan. Berbagai permainan rakyat menjadi pilihan masyarakat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Salah satu perlombaan yang menjadi banyak menarik perhatian warga adalah panjat pinang. Batang pohon pinang yang telah dilumuri pelumas menjadi tantangan bagi peserta untuk mencapai puncak dan mengambil berbagai hadiah yang tersedia. Selain panjat pinang, perlombaan tarik tambang juga menjadi hiburan yang dinantikan masyarakat. Peserta dari berbagai kelompok saling beradu kekuatan dalam suasana penuh kegembiraan dan sportivitas. Perlombaan balap karung turut digelar dan mengundang tawa warga yang menyaksikan aksi para peserta. Tidak sedikit anak-anak hingga orang dewasa ikut ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Di sejumlah wilayah, masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kreativitas panitia setempat. Pawai budaya menjadi salah satu kegiatan yang turut mewarnai perayaan kemerdekaan di beberapa daerah. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti maupun menyaksikan berbagai perlombaan. Kegiatan perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan berinteraksi setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Perlombaan permainan rakyat tersebut digelar mulai dari tingkat rukun tetangga atau RT hingga rukun RW dan kecamatan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, Lanal Banten bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
14: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten bersama instansi terkait melakukan pembentangan bendera raksasa di atas permukaan laut di perairan Pulau Merak Besar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, sekaligus menjadi simbol bahwa laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten bersama komunitas Pulau Merak Besar Swed dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia membentangkan bendera merah putih raksasa di perairan Merak, Kota Cilegon, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Bendera berukuran panjang 40 meter dan lebar 25 meter tersebut dibentangkan sebagai simbol kebangsaan, sekaligus menegaskan bahwa laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Lanal Banten Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan, kegiatan ini mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selain membentangkan sang merah putih, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi pelestarian lingkungan melalui pelepas liarkan 25 ekor tukik ke habitat alamnya. Selain itu, dilakukan pula transplanti 500 bibit terumbu karang di kawasan Pulau Merak Besar. Aksi konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan potensi wisata bahari dan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Bendera merah putih di perairan Pulau Merak Besar. Dan di samping pembentangan bendera, sebelumnya tadi sudah kita awali dengan kegiatan konservasi meliputi transplantasi terumbu karang dan pelepasan tukik serta penyu. Jadi kegiatan ini diharapkan nantinya tidak hanya simbolis berhenti di sini, tetapi juga dapat menarik minat, merangsang masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam, menjaga ekosistem laut.
14: Kawasan Pulau Merak Besar yang berada di jalur strategis menghubung Pulau Jawa dan Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dari sisi pertahanan dan keamanan, namun juga dapat menjadi ruang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wisata bahari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Jajaran TNI bersama warga desa Pada Suka, Kecamatan Cimanggu, menggelar kirab bendera merah putih raksasa dan syukuran jalan sepanjang 18 km pada perayaan Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan serta wujud rasa syukur masyarakat atas rampungnya infrastruktur yang memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian setelah puluhan tahun rusak. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
16: Suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tampak menyelimuti Desa Pada Suka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Paneglang. Jajaran Korem 064 Maulana Yusuf bersama Kodim 0601 Paneglang menggelar kirab bendera merah putih berukuran raksasa bersama ribuan warga setempat pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan kirab bendera raksasa yang diarak keliling kampung tersebut melibatkan unsur TNI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga sekitar. Aksi pembentangan sang saka merah putih ini menjadi simbol persatuan sekaligus wujud kecintaan mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Selain pengibaran bendera raksasa, rangkaian acara diisi dengan syukuran atas rampungnya pembangunan serta peningkatan infrastruktur ruas jalan di wilayah tersebut. Peningkatan akses jalan ini dinilai warga memberikan dampak krusial bagi kelancaran mobilitas harian warga sekaligus mendongkrak distribusi hasil pertanian dan perekonomian lokal. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan tersebut terwujud berkat sinergi dan semangat gotong royong berbagai pihak. Ia berpesan agar fasilitas publik yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat agar usia pakainya bertahan lama.
17: Ini kami mengadakan kegiatan syukuran sebagai wujud terima kasih dari warga atas hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekaligus wujud syukur bahwa di Kecamatan Cimanggu ini terkhususnya ada 6 desa yang terhubung telah dibangunkan jalan oleh Bapak Presiden sepanjang 18 kilo, mulai dari Desa Padasuka, kemudian Manggu Alam, Ramajaya, Tugu Cibadak, sampai dengan Desa Rancacet di Rancapinang.
16: Dan Rem mengatakan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkannya terus memupuk rasa kebersamaan dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Padasuka, Siti Nuriana, mengungkapkan rasa haru dan syukur atas perbaikan infrastruktur jalan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, akses jalan yang kini mulus sangat membantu aktivitas warga setelah puluhan tahun mengalami kerusakan parah tanpa perbaikan berarti.
18: Ini alhamdulillah ada kegiatan syukuran, Pak, ya, syukuran jalan yang alhamdulillah sudah 80 tahun kebelakang jalan kita apa? Ya Allah, sekarang alhamdulillah sekarang jalan sudah bagus, Pak, ya.
16: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Hadirkan pelantikan pengurus FUHAB DKI, Gubernur Pramono dorong ulama habaib jaga kerukunan Jakarta. Rayakan HUT RI ke-81 Lanal Banten, bentangkan bendera raksasa di perairan Pulau Merak Besar. Itulah berita yang sudah kami dorakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Jakarta, pendengar. Dan sudah kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi, yang masih akan terus menemani Anda, pendengar, di Banten siang ini sampai Banten sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ya kita akan masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, jadi Anda bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu favorit Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Sivana Peniar dari Roma Irama ya, menjadi satu lagu untuk mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, Peniar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam Peniar, bisa langsung ke WhatsApp kami ya di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Christina dengan Pendusta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Mimpi dari Ine Cynthia ya, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda. Selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Dewi Persik, pendengar, dengan Halalin Aku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dah aku mah apa atuh pendengar dari Wika Salim ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami di Prodangdut siang hari ini, ada Teh Santi ya, katanya pengen request lagunya Bunda Rita yang judulnya Pecah Piring. Baik, terima kasih Teh Santi ya, sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga ya, masih ditunggu di 08 111 450 949. Dan ini dia, langsung kita putarkan ya requestan dari Teh Santi, ada Pecah Piring dari Bunda Rita Sugiarto.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ada rindu pendengar dari Evita Mala ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan sudah ada yang bergabung lagi bersama kami di Prodangdut siang hari ini, ada Lilis. Katanya pengen request lagunya Desi Tata yang judulnya Mendung Tanpa Udan. Oke, baik, terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan langsung kita putarkan ya Mendung Tanpa Udan dari Desi Tata.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendingan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita siang hari ini ya. Dan untuk menutup ya kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, kami mendengarkan satu lagu ya untuk Anda pendengar, dari Desi Ningnong dengan Bukan Cinta Semalam.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Perindustrian meminta industri kecil dan menengah atau IKM memenuhi kualifikasi sebagai pemasok industri kendaraan listrik. Ini bertujuan agar IKM dapat masuk ke dalam rantai pasok dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Beralih informasi selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta masyarakat mendukung atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Demikian disampaikannya saat mengunjungi Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih bersama saya Brawa Adi ya di Banten sore ini yang masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan dialog untuk Anda pendengar dari Kantongan Tangga Bencana bersama Bapak Andi Setiadi ya, selaku SPV Remo Dompet Duafa Banten ya, mengenai air untuk kehidupan. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya terkait tema kita pada sore hari ini, bisa langsung bergabung ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali sore hari ini saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya dalam program Kentongan Tanggap Bencana pendengar di hari Selasa 18 Agustus 2026 ya. Dan sore hari ini kita akan berbincang ya bersama Bapak Andi Setiadi dari Dompet Duafa. Selamat sore Pak.
1: Ya, selamat sore Mas Adi.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mukanya udah kelihatan cerah juga, pasti baik ya. Oke. Nah, kita sore ini akan membahas sebuah program ya mungkin dari Dompet Duafa dengan Air Untuk Kehidupannya. Betul. Tapi mungkin sebelum kita membahas program ya, kita mungkin mulai dari bagaimana sih Dompet Duafa ini melihat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Banten ya, karena saat ini juga sedang memasuki puncak musim kemarau ya Pak Andi ya. Boleh, betul. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Mas Bram Adi. Saat ini Dompet Duafa secara nasional ya sedang masif ya untuk melakukan kampanye sedekah air untuk kehidupan. Ya, di mana di dalamnya itu Dompet Duafa melayani masyarakat ya, untuk membantu masyarakat dalam krisis kekeringan air bersih seperti itu ya. Nah, ada beberapa aktiviti ya yang dilakukan oleh Dompet Duafa ya secara nasional dalam program Air Untuk Kehidupan tersebut ya. Yang pertama adalah pembangunan sumur bor, atau ada juga wakaf sumur bor gitu ya. Kemudian juga ada pipanisasi air ya untuk wilayah-wilayah spesifik ya. Kemudian ada juga pembangunan penampungan air ya untuk wilayah-wilayah spesifik ya. Dan yang terakhir adalah distribusi air bersih ya untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan ataupun krisis air bersih seperti itu. Nah, itu empat aktiviti ataupun empat turunan ya dari program Air Untuk Kehidupan, Mas Bram.
0: Oke, lalu saat ini dari, berarti program ini secara nasional ya sudah berjalan ya.
1: Betul.
0: Kalau dari Dompet Duafa Banten sendiri sudah bergerak kah atau seperti apa?
1: Ya, untuk Dompet Duafa Banten sendiri ya kita melihat ya update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ya, di dalam situsnya itu bisa diakses ya bahwa di dasarian kedua ya di bulan Agustus ini itu masih masa puncaknya kemarau, Mas Bram, gitu ya. Ada kemungkinan hingga akhir Agustus, dan musim kemarau ini diperkirakan hingga bulan September Oktober seperti itu, dan baru ada musim hujan itu dimulai di bulan Oktober seperti itu ya, khusus di daerah Banten sendiri. Dan ada empat kota kabupaten yang statusnya itu adalah awas itu ya, atau merah. Nah, itu ada di kota Serang ya, kota Tangerang, Kabupaten Serang dan kota Cilegon ya. Dan kemudian empat kabupaten kota lainnya itu statusnya adalah waspada atau kuning seperti itu ya. Ada di kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak ya, Kabupaten Pandeglan dan Kabupaten Tangerang. Nah, Dompet Duafa Banten sendiri ya untuk mengatasi krisis air bersih tersebut ya, alhamdulillah telah menyalurkan di beberapa titik ya, terutama di daerah Merak ya, Cilegon. Pada bulan yang lalu ya, bulan Juli 2026, kami menyalurkan di lingkungan Gunung Batur 1 dan Gunung Batur 2. Ya, itu ada sekitar 8.000 liter air bersih ya kita kirimkan ke sana ya. Kemudian di bulan Agustus kami menyalurkan air bersih ya di wilayah Juhut, Kabupaten Pandeglang, itu sama 8.000 liter air bersih. Dan dari Dompet Duafa Pusat pun ada bantuan ya untuk wilayah di Pandeglang, tepatnya di Desa Kaduela, Kecamatan Cadasari. Nah, ini bekerjasama dengan mahasiswa Kukerta 33 UIN SMA Banten untuk menyalurkan air bersih di sana. Namun sebelumnya, ya di tahun-tahun sebelumnya itu kami telah membangun beberapa sumur-sumur bor gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini yang berasal dari dana wakaf gitu ya. Ada di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Mm. Itu kita kebangun sumur bor. Kemudian di Ponpes Sultan Hasanuddin Al-Jawi, itu ada di Lewi Damar Lebak, yaitu kami bangun sumur bor. Kemudian di Cidangur Lebak Wangi Walantaka Kota Serang juga kami bangun sumur bor. Ini kerjasama dengan Dompet Duafa Pusat ya, dan mitra-mitra lainnya ya. Kemudian untuk sarana air bersih juga kami telah melakukan pembangunan di beberapa tempat, seperti di Ponpes Madarijul Ulum Al-Usmani, yaitu di Kemuning Waringin Kurung. Kemudian di Ponpes Riyadul Hufaz Ciomas Kabupaten Serang, kemudian di SMP 4 Satap Sobang Kecamatan Sobang Lebak ya. Kemudian di Oktober 2025 tahun lalu, nah itu kami membangun sarana air bersih di Kampung Balai Kenteng Sindang Mandi Baros Kabupaten Serang. Ini berbagai variasi ya, ada dalam bentuk bantuan penampungan air ya, kemudian pipanisasi dari atas ke bawah, kemudian ada yang dari bawah ke atas kita dorong airnya gitu ya. Dan juga ada fasilitas sanitasi air, sanitasi yang memang memadai untuk mereka seperti itu.
0: Ya, baik, berarti sudah banyak ya program yang dijalankan, dan juga sudah banyak lokasi tadi ya yang dijangkau oleh Dompet Duafa tadi ya. Nah, kalau untuk penentuan lokasinya tadi kan ada pembangunan sumur bor, lalu juga air bersih, bantuan air bersih, itu menentukannya itu seperti apa dari Dompet Duafa?
1: Ya, sebelum menentukan lokasi penyaluran tersebut, biasanya yang pertama itu ada ajuan dari masyarakat. Kemudian setelah ada ajuan tersebut, yang kedua kami melakukan verifikasi di lapangan ya, apakah betul atau tidak gitu ya. Setelah itu ternyata betul, nah itu biasanya ya kalau ada memang perlu untuk dibangun ataupun perlu ada penyaluran program di situ, nah itu bisa langsung disalurkan di sana seperti itu. Ada juga yang memang channeling ya, usulan dari pusat ya, Duafa Pusat untuk dilakukan penyaluran di wilayah yang sudah ditentukan oleh Dompet Duafa seperti itu.
0: Oke, berarti ada beberapa metode ya untuk menentukan lokasi ya. Ada tadi ajuan dari masyarakat ataupun dari pusat gitu.
1: Ya.
0: Nah, kalau dari ajuan masyarakat ini seperti apa ya, atau prosesnya?
1: Untuk ajuan dari masyarakat biasanya itu masuk melalui hotline telepon WhatsApp ya, atau WhatsApp ya, WhatsApp layanan kami di Dompet Duafa Banten seperti itu.
0: Oke, berarti masyarakat tinggal WhatsApp ya?
1: Betul, atau di media sosial yang memang mereka memiliki media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, biasanya mereka mengirimkan pesan.
0: Oke. Berarti ya untuk saat ini kan lagi di musim kemarau gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ada beberapa warga yang mungkin lagi mendengarkan gitu, pengen mengajukan itu bisa langsung tadi ke sosial media ataupun hotline WhatsApp-nya gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti akan diverifikasi. Nah, untuk proses verifikasinya itu seperti apa?
1: Ya, untuk proses verifikasi biasanya kami melakukan pendataan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita lakukan wawancara ya, kemudian melihat kondisi di lapangan ya. Setelah memang itu oke ya, itu biasanya kita lakukan perencanaan untuk penyaluran di wilayah tersebut.
0: Oke, berarti langsung berarti ketika ada pengajuan dari masyarakat itu, Dompet Duafa langsung terjun ke lapangan untuk memverifikasi gitu ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Nah, itu nanti bantuan yang diberikan oleh Dompet Duafa tuh memang sesuai ajuan dari masyarakat yang membutuhkan, atau setelah verifikasi mungkin masyarakat pengen bantuan air bersih aja, tapi misalkan Dompet Duafa kayaknya ini berpotensi kayaknya harus dibangun sumur bor gitu, atau seperti apa Pak?
1: Nah, itu ada tindak lanjutnya ya, tapi untuk bantuan awal biasanya sih sesuai dengan kemampuan kami. Nah, untuk kelanjutan pembangunan sumur bor dan lain sebagainya itu perlu ada diskusi lebih lanjut gitu ya, di internal kami gitu ya, terkait dengan pembangunan itu.
0: Oke, baik, berarti sejauh ini respon masyarakat Pak seperti apa ketika Dompet Duafa turun langsung memberikan bantuan ini?
1: Ya, untuk respon masyarakat sendiri ya, setelah kami melakukan penyaluran ya program Air Untuk Kehidupan ini, alhamdulillah mereka sangat senang gitu ya, sehingga apa yang mereka apa namanya harapkan ataupun butuhkan ya, seperti air bersih itu bisa terpenuhi ya, seperti distribusi air bersih, walaupun 1 atau 4 hari itu bisa digunakan, tapi mereka sangat senang gitu ya, karena ada bantuan air bersih yang semula mereka sangat sulit sekali gitu ya untuk mendapatkan air bersih, yang awalnya mungkin dari sungai ya, ataupun dari sumber mata air dan yang lain sebagainya, ketika kekeringan.

0: mereka mengantri, gitu ya. Tapi biasanya di daerah tersebut tuh ada semacam penampungan air, toren gitu ya. Dari tangki biasanya kita pindahkan dulu ke toren, gitu ya, di penampungan air. Setelah dari penampungan air mereka mengantri tuh untuk dimasukkan ke dalam galon atau drigen seperti itu.
1: Tapi ada ketentuannya nggak? Misalkan ada yang bawa galon, ada yang bawa drigen gitu. Maksimal per orang tuh berapa liter gitu, Pak?
0: Oh, nggak ada.
1: Bebas aja.
0: Bebas.
1: Mereka asal jangan bawa toren aja ya.
0: Kalau bawa toren bingung bawanya juga.
1: Iya sih. Berat juga. Tapi sejauh ini ya pelaksanaan program Air Untuk Kehidupan ini sudah berjalan lumayan panjang ya. Yeah. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi dari Dompet Duafa gitu ketika mendistribusikan air ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan?
0: Biasanya sih dari fasilitas pendukung seperti kendaraan tankinya ya, misal di Gunung Batur itu kan ada tanjakan yang cukup ekstrim,
1: curam ya, ya.
0: Curam. Nah, itu kesulitannya sih di situ gitu.
1: Sejauh ini hanya
0: lokasi,
1: itu ya.
0: Iya, untuk lokasi-lokasi yang memang sulit dijangkau itu untuk truk tangki masuk itu itu ya sih kesulitannya itu ya.
1: Sejauh ini akses. Mungkin ya itu akses di lokasi tersebut ya, gitu ya.
0: Iya, tapi alhamdulillah sih masih bisa dijangkau seperti itu.
1: Oke, itu cara penyelesaiannya gimana? Apakah tetap jalan atau memakai mungkin pipa untuk sampai ke atas, Pak?
0: Ya,
1: waktu itu?
0: Kalau untuk yang di Gunung Batur sendiri itu ya, alhamdulillahnya driver truk itu sudah terbiasa ternyata.
1: Wah. Skillnya udah bagus.
0: Skillnya
1: ya.
0: Skillnya sudah bagus. Tapi untuk daerah-daerah seperti di Baros ya, Balai Kenteng itu kita pipanisasi gitu ya, dari sumber mata air, kemudian kita pakai pipa HDPE ya yang lentur. Kemudian disalurkan di suatu tempat penampungan, ya, dari penampungan itu kemudian warga bisa mengambil air bersih dari situ.
1: Oh ya, karena memang mungkin kalau di daerah Baros sumber airnya ada ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau setiap bantuan air bersih itu dari Dompet Duafa, apakah bekerja sama dengan mungkin PDAM ataupun apa gitu, Pak? Yeah. Ada nggak?
0: Untuk sementara ini sih belum kita belum melakukan kerjasama ke pihak lain gitu ya, seperti PDAM atau BPBD atau PMI gitu ya, walaupun memang instansi terkait juga masif ya untuk melakukan distribusi air bersih seperti itu ya. Nah, Dompet Duafa sendiri ini sumber dari munculnya program tersebut adalah bantuan dari masyarakat sebetulnya ya.
1: Oh, okay.
0: Dari dana yang terhimpun ya melalui Dompet Duafa Banten, kemudian kita salurkan kembali untuk masyarakat. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Dan pendengar ya, untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan ya dengan tema kita pada sore hari ini, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 1450 949, dan kita akan jeda dulu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Masih bersama saya Bram Adi ya, dan masih bersama Bapak Andi Setiadi juga ya sore hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas secara keseluruhan mungkin dari pendistribusian ya, tantangannya juga kita sudah bahas Pak. Nah di musim kemarau ini kan juga ada resiko kebakaran ya, selain kekeringan ya Pak ya. Nah kalau ada kondisi-kondisi misalkan kebakaran hutan atau lahan ini, Dompet Duafa juga mungkin adakah mengirimkan bantuan Pak?
1: Ya kalau untuk terkait dengan bencana seperti kebakaran ya, itu ada salah satu divisi kemanusiaan Dompet Duafa namanya DMC, biasanya terjun langsung ke lokasi kebakaran. Biasanya seperti itu. Nah contoh di beberapa daerah ya, seperti di Kalimantan ya saat ini ada terjadi kebakaran itu ya. Nah itu mereka terjun langsung untuk memadamkan, membantu memadamkan api ya, bersama dengan instansi lainnya. Nah termasuk saat ini kami juga turut berduka ya atas kejadian gempa bumi yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur itu ya. Tim kami pun Dompet Duafa ya, DMC Dompet Duafa, kemudian cabang Dompet Duafa NTT ya, itu berjibaku untuk membantu para penyintas di sana itu ya. Dan saat ini informasinya sudah lebih dari 60 ya, 68 jiwa meninggal dunia gitu ya, dan ada 11.000 masyarakat atau jiwa yang terdampak di sana, dan beberapa ribuan lainnya itu mengungsi Mas Bram. Dan aksi Dompet Duafa di NTT tersebut sudah banyak beberapa aksi ya yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Nah itu sih sekilas ya berkaitan dengan informasi gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Nah terkait dengan bencana seperti kebakaran itu ya, tentu pastinya Dompet Duafa juga turut andil ya untuk bisa membantu instansi terkait dalam proses pemadaman api seperti itu ya. Yang penting dari kita ya, dimulai dari kita untuk tidak membakar sampah sembarangan seperti itu ya, karena memang kondisi cuaca saat ini kemarau yang sangat cukup ekstrim seperti itu.
0: Berarti dari Dompet Duafa tadi juga kebakaran hutan langsung turun ya relawan untuk bahkan memadamkan ya,
1: membantu.
0: Nah, membantu. Kalau yang di NTT ini apa bantuannya, apa sih yang sudah diberikan Dompet Duafa gitu?
1: Ya, untuk layanan yang di dilakukan oleh tim Dompet Duafa di sana itu ya, seperti ada bantuan makanan siap saji gitu ya, kemudian ada layanan kesehatan ya, kemudian SAR dan evakuasi juga kami melakukan ya, kemudian ada psychological first aid ya, dan juga logistik makanan seperti itu Mas.
0: Oke, berarti sudah banyak ya tadi secara logistik, tenaga dan lain-lainnya.
1: Betul sekali, dan kita juga mendirikan pos hangat, dapur umum seperti itu, dan juga tenda pengungsian serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang dibutuhkan di lokasi bencana alam.
0: Oke, lalu Pak dari program Air untuk Kehidupan ini, dan juga ada bencana yang terjadi ya. Ini kalau misalkan masyarakat ingin berpartisipasi ya untuk tadi ya, karena sekarang lagi musim kemarau gitu. Betul. Untuk membantu program Air Kehidupan tadi ataupun juga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT itu seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Bram ya. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu ya, informasi dari BMKG ya, bahwa tadi yang sebelumnya saya sampaikan beberapa daerah di Provinsi Banten yaitu statusnya siaga dan juga awas itu ya. Kemudian juga kondisi saat ini di bulan Agustus itu merupakan puncak kemarau ya. Ada kemungkinan di setelah Agustus September itu masih masa musim kemarau gitu ya. Dan masa musim kemarau ini cukup sangat panjang gitu ya, bisa sampai 6 bulan ke depan gitu ya, dari sejak di bulan Mei atau Juni gitu ya. Nah bagi masyarakat pendengar setia RRI Banten gitu ya, untuk ikut berpartisipasi ini sangat bisa gitu ya, melalui Dompet Duafa Banten untuk membantu program Air untuk Kehidupan ya. Ini bisa melalui chat ya di nomor WhatsApp kami 0859-6655-3585 seperti itu ya. Dan juga melalui media sosial kami bisa tanya-tanya ya berkaitan dengan bagaimana cara untuk berpartisipasi membantu khususnya program Air Untuk Kehidupan dan juga untuk menguatkan warga yang terdampak di NTT itu ya, itu bisa melalui DM Instagram @dedebanten ya, atau TikTok @dompet2fabanten seperti itu, atau bisa juga bertanya langsung melalui kantor layanan kami ya yang berlokasi di Komplek Perumnas Ciracas Indah seperti itu Mas Bram.
0: Oke, lalu misalnya ada masyarakat atau warga yang ingin memberikan bantuan ya untuk mendukung aksi dari Dompet Duafa ini, bantuan apa saja sih yang diterima oleh Dompet Duafa,
1: Pak? Ya, kalau untuk bantuan ke wilayah gempa di NTT itu biasanya bisa dalam bentuk dana ya. Sementara ini untuk barang di cabang kami belum menerima gitu ya, tapi untuk dana itu bisa dipastikan kita akan teruskan ke tim kami yang ada di sana seperti itu ya. Maksudnya tim Dompet Duafa yang memang bertugas untuk di wilayah kebencanaan. Nah, kalau untuk yang Air Untuk Kehidupan bisa juga melalui transfer ya ataupun tunai ya di kantor kami seperti itu.
0: Oke, berarti untuk saat ini mungkin dana atau berbentuk uang ya yang bisa diterima, kalau barang belum bisa ya Pak. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang pengen, kalau misalkan yang tadi Air Untuk Kehidupan pengen nyumbang satu mobil yang tadi 8.000 liter itu, boleh nggak?
1: Boleh banget.
0: Kalau ada dermawan yang pengen ngirim nanti bisa disalurkan oleh Dompet Duafa gitu.
1: Boleh ya. Langsung bisa chat WhatsApp layanan kami yang memang tadi disebutkan seperti itu ya, karena memang Rasulullah sendiri itu sangat menyukai sedekah gitu ya. Ketika ditanya sedekah apa yang paling utama gitu ya, nah itu adalah sedekah air.
0: Oke.
1: Seperti itu. Ini tertera di dalam hadis riwayat An-Nasa'i kalau nggak salah. Ya, An-Nasa'i.
0: Kalau dalam bentuk aqua gelas satu kardus belum bisa ya.
1: Itu lebih ke air minum, air mineral ya, kayaknya.
0: Tapi kalau mau konsultasi ke apa kantornya nomor, juga udah disebutkan bisa. Ya. Langsung datang misalkan ya mau nanya-nanya dulu, mau konsultasi dulu bisa ya, open ya. Itu bukannya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Pak?
1: Kantor layanan kami yang berlokasi di Komplek Perumnas Ciracas Indah, kami buka mulai dari jam 8 pagi hingga pukul 5 sore ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat seperti itu. Adapun di luar jam itu ataupun di luar hari tersebut, silakan bisa menghubungi melalui WhatsApp ataupun media sosial kami, atau bisa cek juga nih di halaman website kami ya, kalau memang perlu informasi lebih mendalam gitu ya, bisa cek di website kami di www.dedebanten.com.
0: Oke Pak, tadi kan kita sudah sempat bahas juga kalau misalkan dari Dompet Duafa ini ya menyalurkan bantuan ini memang dari full dari dana masyarakat gitu ya yang ingin membantu. Belum ada kolaborasi, tapi ada keinginan untuk kolaborasi ke dengan instansi terkait atau pihak-pihak terkait Pak?
1: Ya, ke depan rencananya seperti itu ya, supaya wilayah-wilayah yang memang belum kami sentuh gitu ya, itu bisa mendapatkan manfaat air bersih ya, di wilayah tersebut seperti itu ya.
0: Oke. Baik, lalu Pak, mungkin terakhir Pak, harapan kedepannya atau pesan atau yang ingin disampaikan lah dari Pandi sendiri ataupun yang mewakili Dompet Duafa Banten Pak, silakan.
1: Baik, mengenai Air Untuk Kehidupan ini ya, tadi sempat disampaikan ya, terutama mengenai keutamaan sedekah air, yaitu diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an ya, ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, sedekah air, gitu ya. Nah, ini sangat baik sekali ya, ketika memang kita memilih untuk bersedekah ya, terutama adalah air, gitu ya. Ini momen yang pas ya, di tengah kondisi kekeringan, khususnya di wilayah Banten, bahkan di Indonesia itu 48% wilayah di Indonesia itu ada kekeringan itu di Pulau Jawa seperti ya, termasuk Banten itu ya. Kami berharap ya masyarakat bisa turut berpartisipasi ya untuk mensukseskan program air untuk kehidupan ini bersama Dompet Duafa Banten seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Udah cukup siap, ya.
1: Cukup
0: ya. Semoga yang mendengarkan juga ya tergerak ya hatinya untuk bersedekah ya, untuk membantu tadi ya saudara-saudara kita yang mungkin lagi mengalami kekeringan ataupun saudara kita yang lagi berduka di NTT ya.
1: Betul
0: Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Dan terima kasih ya Bapak Andi ya, sudah berkesempatan bergabung atau menyempatkan waktu ya di tengah aktivitasnya mungkin ya. Sampai jumpa kembali mungkin kita dengan obrolan yang berikutnya ya Pak ya.
1: Siap Mas Bram.
0: Selamat sore Pak Andi.
1: Selamat sore juga Mas Bram.
0: Demikian pendengar ya, perbincangan kita ya bersama dengan Bapak Andi dari Dompet Duafa Banten ya. Tetap bersama kami pendengar karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: melaksanakan pawai kebudayaan yang merupakan panama memperingati kemerdekaan dan HUT Kota Serang.
1: Untuk terkait mengenai laporan pengaduan, sebetulnya ini ada beberapa cara. Jadi memang kami pun di Instagram juga ada.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, puluhan ribu warga memadati Royal Baru Kota Serang menyaksikan pawai kebudayaan memperingati HUT RI dan HUT Kota Serang. Kejaksaan Negeri Lebak membuka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Berikut berita selengkapnya, puluhan ribu warga membadati Royal Baru Kota Serang untuk menyaksikan pawai kebudayaan memperingati HUT RI dan HUT Kota Serang. Lucy Astari melaporkan.
0: Melaksanakan pawai kebudayaan yang merupakan panama memperingati kemerdekaan dan HUT Kota Serang.
3: Puluhan ribu warga memadati kawasan Royal Baru Kota Serang saat pawai kebudayaan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI pada hari Senin 17 Agustus 2026 malam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, pawai tersebut diikuti sekitar 104 kelompok dengan jumlah peserta hampir 1.200 orang. Tahun ini pawai mengangkat tema Song Patok Warisan Budaya Kota Serang yang identik dengan ayam. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang datang menyaksikan pawai.
0: Artinya bahwa legasi pembangunan Kota Serang yang digagas oleh laksanakan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil ini akan kita isi dengan pawai-pawai kebudayaan seperti ini. Semoga ini bermanfaat untuk Kota Serang. Bukan hanya membangun secara struktur tapi juga kultur terus berimbang.
3: Menurutnya, kehadiran warga dalam jumlah besar menunjukkan kegiatan kebudayaan mendapat ruang di tengah pembangunan Kota Serang. Ahmad Nuri mengatakan kawasan Royal Baru tidak hanya akan digunakan untuk aktivitas perdagangan. Pemerintah Kota Serang berencana mengisi dengan berbagai kegiatan kebudayaan secara rutin. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang akan menyusun kalender kebudayaan yang berisi berbagai kegiatan di kawasan Royal Baru. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
2: Pemkot Cilegon pastikan tidak ada penerima MBG lebih dari satu pelayanan SPPG. Rohmanuddin melaporkan.
4: Di Cilegon memang dari awal kita sudah lakukan monitoring, evaluasi, berkoordinasi dengan BGN juga.
5: Pemerintah Kota Cilegon memastikan tidak ada penerima manfaat yang mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG dari dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi pemerintah Cilegon bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Cilegon sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kota Cilegon Ahmad Najis Setiadi Putra mengatakan monitoring telah dilakukan sejak awal pelaksanaan program. Menurut Najis, hasil pemantauan juga memastikan tidak ada sekolah yang menerima layanan MBG dari dua SPPG sekaligus. Saat ini terdapat sekitar 45 SPPG yang terdata di Kota Cilegon. Sementara jumlah keseluruhan penerima manfaat masih dalam proses pemutakhiran.
4: Satu SPPG untuk melayani satu sekolah atau istilahnya tidak ada yang satu sekolah menerima MBG dari dua SPPG atau jadi dipastikan di Cilegon tidak ada yang double untuk penerimaan MBG.
5: Pemutakhiran dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi aktual di lapangan sekaligus mencegah potensi tumpang tindih penerima manfaat. Di tengah pelaksanaan program MBG, terdapat satu SPPG yang masih berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ajis berharap pengelola segera melengkapi seluruh persyaratan agar layanan SPPG tersebut dapat kembali berjalan. Ajis menegaskan kewenangan pemberian sanksi terhadap SPPG berada di tangan BGN. Sementara, Pemkot Cilegon berperan melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi, serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Gubernur Banten Andra Soni mengajak pramuka memperkuat karakter generasi muda sekaligus berperan dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Fitria Aulia melaporkan.
6: Gerakan pramuka membentuk generasi menjadi generasi yang berkarakter, mandiri, disiplin, bertanggung jawab.
7: Gubernur Banten Andrasoni menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda Banten di lapangan apel Gubernur Banten KP3B pada Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Andrasoni juga memberikan penyematan lencana tanda penghargaan gerakan Pramuka. Andrasoni mengatakan pemerintah Provinsi Banten akan terus mendukung gerakan Pramuka sebagai wadah strategis pembentukan karakter generasi muda. Pramuka dinilai tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk akhlak, disiplin, integritas, dan kepedulian sosial.
6: Gerakan Pramuka membentuk generasi menjadi generasi yang berkarakter mandiri, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kecakapan hidup, serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
7: Peringatan Hari Pramuka ke-65 mengusung tema memantapkan langkah organisasi, mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap Pramuka menjadi pelopor dan penggerak yang mampu mengubah semangat gotong royong menjadi karya nyata. Pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma juga diharapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk generasi muda yang mandiri, berkarakter, dan adaptif. Dari Serang, Fitrawiya melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Lebak membuka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
1: Untuk terkait mengenai laporan pengaduan, sebetulnya ini ada beberapa cara. Jadi memang kami pun di Instagram juga ada.
8: Kejaksaan Negeri Lebak membuka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan mudah dijangkau. Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah kanal untuk menyampaikan pengaduan maupun memperoleh penjelasan hukum. Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lebak, Fitri Jayanti Eka Putri, mengatakan pengaduan dapat disampaikan melalui media sosial Instagram Kejaksaan Negeri Lebak maupun laman yang menyediakan layanan Span Lapor. Layanan tersebut merupakan kanal resmi pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara online serta terintegrasi secara nasional.
1: Dan bisa langsung DM atau misalkan ke Kejaksaan Negeri Lebak, atau kemudian bisa melalui website kami juga ada terkait mengenai Span Lapor. Di situ juga ada tercantum nomor Span Lapor. Kemudian atau bisa secara langsung datang ke kami dengan membawa secara tertulis atau secara lisan disampaikan pada kami terkait pengaduan-pengaduan yang terjadi di Kabupaten Lebak.
8: Untuk persoalan perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Lebak menyediakan pelayanan hukum secara gratis. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai persoalan tanah maupun permasalahan perdata lainnya tanpa dipungut biaya. Sementara pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Fitri mengingatkan masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana agar menyertakan bukti awal. Selain layanan pengaduan, Kejaksaan Negeri Lebak memberikan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Dari Lebak, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
2: Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengajak warga meneladani akhlak Rasulullah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
9: Kita dari pemerintah daerah selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
10: Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Al-Asiliyah, Kampung Bongkok, Desa Gubukan, Kecamatan Maja pada Senin malam. Dalam sambutannya, Amir Hamzah mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam menjaga silaturahmi, persatuan, dan stabilitas bangsa. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak terus mendukung kegiatan keagamaan masyarakat, termasuk melalui program beasiswa bagi penghafal Al-Quran dan dukungan terhadap madrasah diniyah.
9: Termasuk kita beasiswa untuk Al-Quran, madrasah diniyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah, melestarikan Islam. Jadilah pewaris Islam yang baik, jadilah pewaris negara yang baik. Ulah ngarusak, ya. Ulah ngarusak agama, ngarusak persatuan, ngarusak negara. Makanya jaga stabilitas.
10: Amir Hamzah berharap peringatan Maulid Nabi menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menjaga kerukunan, serta mendorong masyarakat mengamalkan ajaran dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Lebak menegaskan pelayanan publik menjadi bagian dari pengamalan nilai-nilai konstitusi. Bahtiar Hadi melaporkan.
11: Kejaksaan Negeri Lebak menegaskan pelayanan publik menjadi bagian dari pengamalan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip keadilan sosial. Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lebak Fitri Jayanti Eka Putri mengatakan, pelayanan publik harus diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, termasuk warga di pelosok desa dan kelompok rentan. Pelayanan juga harus berlangsung tanpa diskriminasi serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Pelayanan yang merata juga mencakup masyarakat dari luar Kabupaten Lebak yang membutuhkan layanan sesuai kewenangan. Dalam pelaksanaannya, prosedur, biaya, dan waktu pelayanan perlu disampaikan secara jelas dan transparan. Dengan demikian, masyarakat memiliki informasi mengenai tahapan yang harus ditempuh ketika menggunakan layanan kejaksaan di wilayah Lebak. Hal ini menjadi bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memuat tujuan melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Nilai itu kemudian perlu diwujudkan dalam pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Lebak.
12: Pelayanan yang adil, transparan, serta aktual tanpa diskriminasi kepada seluruh warga di Lebak. Nah, dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Lebak ini juga hadir dalam pelayanan primer.
11: Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Lebak menyediakan sejumlah layanan pada bidang tindak pidana umum. Salah satunya pelayanan tilang yang tidak lagi menerima pembayaran secara tunai, melainkan melalui bank yang telah ditunjuk. Bukti pembayaran kemudian dapat digunakan untuk mengambil barang bukti seperti SIM atau STNK. Layanan tersebut juga menunjukkan adanya prosedur yang harus diikuti masyarakat ketika berhubungan dengan proses hukum. Selain itu, keluarga tahanan dapat memperoleh pelayanan dengan membawa surat dari Kejaksaan Negeri Lebak untuk menjemput keluarga pihak tersangka atau terdakwa di lembaga permasyarakatan. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari proses yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, lapas, dan pengadilan.
12: Kita pun tidak terlepas hanya berdiri sendiri ya untuk pelayanan prima atau publik pelayanan prima terhadap masyarakat di Kabupaten Lebak. Kemudian yang kedua terkait mengenai peningkatan transparansi dan akuntabel. Ya memang masyarakat ini sendiri bukan hanya sekedar kita melaporkan, tapi mereka juga kan minimal mengetahui terkait mengenai perkembangan dari penanganan perkara tersebut.
11: Dari Kabupaten Lebak, Bahtiar Hadi melaporkan.
2: Pasokan terserap program MBG harga ayam di Serang tembus Rp45.000 per kilogram. Cecilia Tiara melaporkan.
13: Lonjakan harga daging ayam di tingkat pedagang eceran Kota Serang kian tak terkendali sejak awal Agustus 2026. Di lapak pemotongan Kampung Andamoy, harga jual komoditas tersebut menembus angka Rp45.000 per kilogram, hampir dua kali lipat dibanding masa libur sekolah lalu. Kenaikan tajam ini dipicu tingginya serapan ayam potong untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG yang kembali aktif seiring masuknya tahun ajaran baru. Bahar, pedagang ayam di Kampung Andamoy menuturkan, saat periode libur sekolah, harga daging ayam sempat anjlok di kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Namun, begitu tahun ajaran baru bergulir dan program MBG berjalan, pasokan tersedot dalam volume besar ke dapur-dapur penyedia makanan.
14: Waktu pas sekolah libur, itu murah banget. Murah banget di sini sampai jual Rp25.000-Rp27.000. Satu kilo, iya, setengahnya. Nah, di situ pas sekolah naik, MBG berjalan lagi, nah di situ kita meloncat banget.
13: Bahar menjelaskan, tradisi tahunan Maulid Nabi yang biasanya mendongkrak penjualan justru belum menjadi faktor utama lonjakan harga kali ini. Masalah mendasar ada pada perebutan stok di tingkat peternak. Akibat tingginya modal beli ayam hidup dari peternak, margin keuntungan pedagang eceran terkikis drastis. Penjualan harian menurun lantaran daya beli konsumen rumah tangga yang tertahan harga tinggi.
14: Biasa dapat penghasilan sekian, ini mah yang ada nombokin, nah itu kan dampak.
13: Para pedagang berharap instansi terkait segera turun tangan menyeimbangkan alokasi pasokan ayam antara kebutuhan program pemerintah dan pasar umum agar lonjakan harga tidak terus membebani masyarakat kecil. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Kuarda Banten gelar upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-65. Malika Cinta Melani melaporkan.
15: Gerakan Pramuka Banten menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-65. Gerakan Pramuka ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, persatuan, dan pembentukan karakter generasi muda. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran pengurus Kuarda Banten, anggota Pramuka dari berbagai tingkatan, para pembina, serta unsur undangan lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Gerakan Pramuka sekaligus ajang untuk meneguhkan kembali komitmen Gerakan Pramuka dalam membina generasi muda. Dalam amanatnya, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, berintegritas, disiplin, memiliki kepedulian sosial, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
16: Kita membutuhkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian. Karena itu, Gerakan Pramuka harus terus hadir sebagai ruang pendidikan karakter yang membentuk generasi muda agar cerdas dan adaptif terhadap perubahan, dan juga memiliki akhlak, integritas, disiplin, kepedulian sosial, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
15: Peringatan HUT Gerakan Pramuka juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh anggota Pramuka di Provinsi Banten agar terus meningkatkan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Semangat pengabdian diharapkan tidak hanya diwujudkan menjadi kegiatan kepramukaan, tetapi juga dalam berbagai aksi sosial, pendidikan, kebencanaan, lingkungan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Upacara ditutup dengan doa dan berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT Gerakan Pramuka. Seluruh peserta diharapkan dapat menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat untuk terus berkarya dan mengabdi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat satyaku, kudarmakan, dharmaku kubaktikan, Kuarda Banten berkomitmen untuk terus memperkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan siap memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Provinsi Banten dan Indonesia. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
2: Ribuan warga Desa Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Karnaval Kebangsaan Senin 17 Agustus 2026. Pawai yang menempuh jarak sekitar 17 km itu dimulai dari kantor pusat Kecamatan Curug menuju pusat pemerintahan daerah dan Puspemda Tiga Raksa. Beragam kreasi ditampilkan mulai dari replika tank, panser, rumah perjuangan hingga ogoh-ogoh serta hiasan berbentuk onta dan gajah. Camat Curug Arif Rahman Hakim menyebut sekitar 70% warga Desa Cukanggali turut ambil bagian. Karnaval tersebut digelar secara swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, sebanyak 194 narapidana rutan Pandeglang mendapatkan remisi. Rinciannya 188 orang menerima remisi umum, 1 dan 6 orang menerima remisi umum 2. Dari jumlah tersebut, 2 narapidana langsung bebas setelah mendapat remisi umum 2. Keduanya yakni Ahmad Irfan dan Nasmin. Penyerahan remisi menjadi bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan kepatuhan narapidana selama menjalani masa pidana serta mengikuti program pembinaan. Beralih ke berita olahraga pendengar, tim nasional Indonesia, bek tim nasional Indonesia Calvin Verdonk berpeluang menjadi pemain asal Indonesia pertama yang tampil di fase Liga Champions. Klub Prancis Lens menyebut Verdonk akan mencatat sejarah jika tampil di kompetisi elit Eropa musim 2026-2027. Verdonk bergabung dengan Lille sejak September 2025 dan turut membantu klub tersebut finish di posisi ketiga Ligue 1 Prancis musim lalu. Hasil itu membuat Lille lolos langsung ke fase Liga Champions pada musim 2025-2026. Verdong tampil dalam 18 pertandingan Ligue 1 dengan total 786 menit bermain. Sekian warta berita saat ini. Puluhan ribu warga memadati Royal Baru Kota Serang menyaksikan pawai kebudayaan memperingati HUT RI dan HUT Kota Serang. Kejaksaan Negeri Lebak membuka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Itu aja berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi. Pendengar, informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tong

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami sampaikan kabar untuk Anda dari BNPB yang memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Flores terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Terkait hal itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung pengungsian di lapangan pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok. Peninjauan dilakukan bersama Menko PMK Pratikno pada Senin kemarin, pendengar. Lalu pembentukan satgas daerah diperlukan ya untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani warga terdampak. Sebab pengungsian dan wilayah terdampak tidak hanya terpusat di Barangkolong. BNPB menyiapkan tenda keluarga, tenda serbaguna, logistik, serta berbagai peralatan penunjang pengungsian. Sebagian bantuan telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo. Yang menjelaskan bantuan dari Jakarta juga telah tiba melalui Bandara Komodo di Labuan Bajo. Logistik tersebut segera didistribusikan menuju sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya.
4: Kaska ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore ya. Itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah setia bergabung ya, dan jangan kemana-mana. Karena selanjutnya di Banten Sore hingga Banten Malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan saya pendengar Trixie Sondang ya. Dan masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia dalam rangka perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Informasi undian berhadiah tersebut akan bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah mengimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menyebutkan nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Cukup lah sudah mendengar dari Extraordinary 9 sudah mengudara di Banten sore ini ya pendengar. Dan senang sekali saya Tersi Sondang dimanapun Anda berada pendengar bisa menemani Anda ya di Banten sore hingga Banten malam nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Semenjak ada dirimu dari High Five featuring Yofi Widianto pendengar telah mengudara di Banten sore ini. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, ini terkait dengan BI ya, mendorong pelaku UMKM pendengar tingkatkan keamanan kris ya. Karena memang kayaknya di seluruh Indonesia ya khususnya ya, ini udah banyak banget yang menggunakan fitur kris gitu ya. Dan untuk hal itu pendengar Bank Indonesia Banten selalu mengingatkan terkait dengan penggunaan kris sendiri ya, atau Quick Response Code Indonesian Standard, yang mana mengingatkan pelaku UMKM untuk memperhatikan keamanan nih pendengar ya. Dimana pengamanan kode QR dan pemeriksaan transaksi ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan maupun juga penipuan dalam pembayaran digital nih pendengar. Dan selain menjaga kode kris, pelaku usaha juga diminta tidak meminjamkan kris kepada pihak lain untuk digunakan dalam bertransaksi. Karena setiap transaksi yang dilakukan melalui kris ini perlu dipastikan masuk ke rekening merchant yang bersangkutan nih pendengar ya. Dan keamanan transaksi juga perlu diperhatikan dari sisi konsumen, bukan hanya pelaku UMKM aja nih pendengar ya. Karena sebelum melakukan pembayaran, konsumen sebaiknya memastikan nama merchant yang muncul pada barcode kris ini sesuai dengan toko atau pelaku usaha tempat bertransaksi. Karena langkah tersebut penting untuk menghindari pembayaran kepada pihak yang tidak sesuai. Dan apabila nama merchant berbeda dengan toko yang dituju, konsumen disarankan melakukan konfirmasi kepada pelaku usaha atau menggunakan metode pembayaran alternatif pendengar. Dan info tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan di

0: Gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Sang Dewi mendengar dari Liodra featuring Andi Rianto telah mengudara ya pendengarnya di Banten sore ini. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda masih seputar dengan Kris ya. Lagi-lagi di pendengar, Kris ini ternyata membantu UMKM perluas akses pasar, di mana penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau Kris dinilai memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam memperluas akses pasar. Dan sistem pembayaran digital tersebut ini memungkinkan juga untuk transaksi dilakukan secara praktis tanpa ketergantungan pada uang tunai. Analis junior fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia Banten, Fiza Fajrina, mengatakan Kris ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pendengar, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, di mana pelaku UMKM dapat menggabungkan pembayaran digital dengan pemasaran digital maupun juga penjualan melalui marketplace ya. Dan menurutnya integrasi tersebut membuat jangkauan pasar UMKM menjadi lebih luas dan konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan Kris dalam berbagai transaksi termasuk juga transaksi yang dilakukan secara daring. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar, kami akan udarakan satu lagu dari Payung Teduh berjudul Akad untuk menemani Anda di Banten sore ini.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, kami informasikan bahwa sesaat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM.

Pendengar, satu lagu dari Hedi Yunus ya sudah kami udarakan di Banten sore ini, pendengar. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Kejaksaan Lebak ya, pendengar ya. Buka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat, pendengar. Untuk hal itu, pendengar, di mana Kejaksaan Negeri Lebak membuka akses pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan mudah dijangkau. Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah kanal untuk menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi serta penjelasan hukum sesuai kebutuhan. Dan selain kanal digital, pendengar, masyarakat dapat datang langsung ke Kejaksaan Negeri Lebak untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi sesuai tahapan penanganan perkara. Penanganan perkara yang dapat berpindah dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian berlanjut ke pengadilan setelah perkara dilimpahkan. Dan untuk persoalan perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Lebak juga menyediakan pelayanan hukum secara gratis ya, pendengar ya. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai persoalan tanah maupun permasalahan perdata lainnya tanpa dipungut biaya. Dan sementara itu pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi juga dapat disampaikan melalui mekanisme yang telah disediakan. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

Satu lagu pendengar dari Ifnia, Bila Rasaku Tertatih, ini sudah mengudara pendengar di pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Yang mana kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Kemendikti Saintek siapkan fleksibilitas akademik bagi mahasiswa terdampak gempa. Yang mana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mengimbau perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur atau NTT menerapkan fleksibilitas akademik bagi mahasiswa yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pendengar. Untuk penyesuaian ini dilakukan agar menjaga keberlanjutan pendidikan dengan tetap mengutamakan keselamatan sivitas akademika. Dan hal ini pendengar Menteri Kemendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa keselamatan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan ini menjadi prioritas dalam kondisi bencana. Info tersebut pendengar telah kami kutip dari portal beritari.co.id. Satu lagu dari Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, akan kami dorakan sesaat lagi untuk menemani Anda pendengar.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat pagi, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3 Pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan gempa, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan sidang, menghentikan kita tadi, saya menyebutkan bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keselamatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
24: Fenerbahce'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
1: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
25: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dan pendengar sudah kembali lagi di RRI Pro 1 Banten ya pendengar ya, yang mana kami menghadirkan beragam informasi dan juga musik terbaik hanya untuk Anda. Dan perkenan Anda, sesaat lagi kami akan informasikan, akan kami udarakan mimbar agama Protestan dengan tema pengharapan di tengah tantangan hidup dari Roma 12 ayat yang 12 bersama dengan Rosna Erlindawati Simarmata. Pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Shalom, shalom sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Lindawati Simarmata, penyuluh agama Kristen, Provinsi Banten. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Rohani bersama Radio Republik Indonesia Banten. Salam hangat bagi seluruh pendengar setia RRI Banten dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi hati kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita akan memulai renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia RRI Banten yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema pengharapan di tengah tantangan hidup. Nats hari

kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, sedang dalam pergumulan ekonomi, masalah keluarga, bahkan sedang terbaring sakit. Bahkan mungkin sedang ada di dalam rasa kecewa yang sangat mendalam. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit.

belajar bahwa sukacita itu bukan berasal dari keadaan yang baik-baik saja, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam Roma 15 ayat 13 di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala

seringkali Tuhan memakai kesulitan untuk membentuk karakter kita. Emas menjadi murni karena dimurnikan dalam api. Demikian juga iman kita menjadi sangat kuat melalui berbagai ujian kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagaimana kita dapat berbahagia ketika kita berada di dalam pencobaan, Bapak Ibu? Secara manusia kita mungkin tidak dapat berbahagia. Secara manusia mungkin kita akan putus asa ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajarkan kita bahwa ketika kita di dalam pencobaan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menganggap semua itu adalah suatu kebahagiaan. Dan kita percaya bahwa ketika firman Tuhan mengatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan, ada hal yang Tuhan sudah persiapkan di balik pencobaan-pencobaan itu ketika kita bisa melewatinya. Oleh karena itu, setiap iman kita diuji dan kita harus sabar di dalam kesesakan. Prinsip yang ketiga di dalam Roma 12 ayat 12 di situ dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tubuh kita ketika tidak bernafas,

kita tidak mati rohani, tetapi kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa kekhawatiran kita saat ini? Kita percaya

Karena dengan berdoa kita semakin mengerti maunya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun doa yang sia-sia, Bapak Ibu. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi jawaban Tuhan selalu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya

mulailah hari dengan doa, karena tanpa doa kita tidak akan kuat. Tanpa doa kita tidak memiliki kekuatan dalam iman kita. Dan satu hal yang harus pendengar setia RRI Banten ketahui, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan, sekecil apapun keputusanmu.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Kita awali informasi pertama, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Benjamin Paulus menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan di bandara sebagai bagian pertahanan kesehatan nasional. Menurutnya, tingginya mobilitas penumpang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit sehingga pengawasan kesehatan harus terus diperkuat secara terpadu. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah destinasi wisata unggulan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT ditutup sementara pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Penutupan dilakukan untuk memastikan keselamatan wisatawan serta pemeriksaan kelayakan infrastruktur. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipir sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 思。
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan GBN 2026, pendengar, meriahkan panggung Istana Merdeka lewat Harmoni Nusantara. Yang mana, pendengar, Kementerian Kebudayaan mempersembahkan penampilan memukau dari para talenta muda terbaik yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026. Paduan suara dan orkestra ini tampil memukau saat upacara HUT ke-81 RI Istana Merdeka Jakarta Pusat. Yang mana pendengar, GBN 2026 menghadirkan 182 talenta muda dari 38 provinsi dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Penampilan GBN menjadi representasi keberagaman budaya Indonesia melalui lagu perjuangan, nasionalisme, dan medley lagu daerah Nusantara. Menbud Fadli mengajak generasi muda mengisi kemerdekaan melalui karya, prestasi, pelestarian budaya, dan kontribusi. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Tony.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Pemuda Indonesia suarakan isu keberlanjutan lewat lensa kamera. Hal ini pendengar, perkumpulan Teras Mitra bersama Goethe Institute Jakarta menyelenggarakan rangkaian program bertajuk Living Knowledge Lab Empowering Youth Through Digital Literacy and Sustainability, di mana sebuah inisiatif yang membekali 15 orang muda berusia 16 hingga 20 tahun dengan kapasitas literasi media, fotografi, keamanan digital, serta pemahaman terhadap isu keberlanjutan di lingkungan sekitar mereka. Dan untuk hal tersebut, pendengar, yang mana Teras Mitra atau TM adalah lembaga yang memiliki fokus pada pengelolaan pengetahuan atau knowledge management dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi komunitas. Dan TM membangun kemandirian komunitas dan juga menguatkan pengelolaan potensi lokal melalui inovasi dan kemajuan dengan cara mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan membangun sistem pembelajaran berbasis komunitas sehingga pengetahuan lokal dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
2: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam sudah mendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Benjamin Paulus mengapresiasi solidaritas tenaga medis berbagai daerah yang cepat membantu penanganan korban gempa bumi di NTT. Menurutnya gerak cepat tenaga medis menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Penguatan ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Katakan sejujurnya dari Christine Panjaitan, pendengar. Wah, ini udah lama ya pendengar lagunya ya. Dan sudah memasuki di program Ruang Rindu, pendengar. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya, pendengar. Anda dapat bergabung bersama kami, pendengar, di 2 jam ke depan. Di nomor WhatsApp kami 08111450949. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung gitu ya, mau request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an gitu ya, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami, pendengar ya. Ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam gitu, pendengar, kami tunggu pendengar di program Ruang Rindu ya, di sampai jam 22 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Di mana kami mengajak Anda pendengar di 2 jam ke depan untuk bernostalgia bersama gitu ya pendengar ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Anda dapat request-request lagu mulai dari tahun 90-an gitu ya sampai 2000-an. Dan juga kalau mau yang kirim-kirim salam ini juga boleh banget pendengar, kami tunggu ya. Hingga pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu pendengar, setelah lagu dari Kahitna, Mantan Terindah akan kami udarakan di

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ini yeah.
1: Cuy, oi, cuy.
0: Apa sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda ya di program Ruang Rindu di nomor WhatsApp kami 0811145049. Untuk itu pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan pemanasan vokal cegah suara cepat lelah. Di mana pemanasan vokal adalah langkah yang penting yang tidak boleh diabaikan ya oleh penyanyi ataupun juga Anda yang mau terjun ya di dalam dunia industri musik gitu ya pendengar ya, baik pemula maupun profesional. Yang mana pemanasan vokal membantu mempersiapkan pita suara, mengurangi risiko suara cepat lelah, dan membuat kualitas vokal lebih optimal saat tampil. Banyak penyanyi langsung bernyanyi tanpa pemanasan sehingga suara terasa berat karena tenggorokan dan diafragma belum siap digunakan secara maksimal. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

dan juga perlengkapan yang digunakan. Lalu juga melukis nggak harus mahal pendengar, karena pemula dapat memulai dengan perlengkapan yang sederhana ya, seperti kertas gambar, cat air atau cat akrilik, serta beberapa kuas dasar. Dan itulah pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id. Dan masih kami tunggu kehadiran Anda pendengar untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu Memori Lewat Lagu di nomor WhatsApp kami 0811 450 949.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: pemanasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sudah bergabung bersama kami, ada yang mau request lagu dari Dewi Gita nih pendengar ya. Ini Teh Lulu katanya mau requestnya lagu Dewi Gita yang penari dong Teh. Dan juga mau kirim salam aja buat pendengar RRI Pro 1 Banten. Dan tetap semangat ya Teh. Terima kasih Teh Lulu sudah bergabung sama kami. Akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Masih bersama saya Trixie Sondang yang masih menemani Anda ya, pendengar ya. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan teknik fotografi untuk hasilkan gambar lebih dramatis. Yang mana foto yang dramatis ini sering banget ya, pendengar ya. Mampu menarik perhatian dan juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi siapa saja yang melihatnya. Karena hasil foto yang dramatis nggak hanya bergantung pada kamera yang digunakan, tetapi juga dapat dihasilkan melalui pemanfaatan cahaya, lalu juga komposisi dan momen yang tepat. Untuk hal tersebut, pendengar, pencahayaan menjadi salah satu elemen terpenting dalam menciptakan kesan dramatis pada sebuah foto. Karena memanfaatkan cahaya alami saat pagi atau sore hari dapat membantu menghasilkan foto dengan dimensi yang lebih menarik ya. Dan untuk pada waktu tersebut, cahaya menjadi lembut sehingga menambah kesan emosional pada gambar. Selain pencahayaan, komposisi juga berperan penting, pendengar, terkait dengan penempatan subjek yang tepat, penggunaan garis-garis alami, hingga pemanfaatan ruang kosong dalam bingkai foto dapat membantu mengarahkan fokus penonton pada objek utama. Dan untuk para pemula, ini harus diperhatikan juga ya ekspresi dan momennya, karena foto yang mampu menangkap emosi secara alami akan terasa lebih hidup gitu ya dibandingkan gambar yang terlalu banyak diatur nih, pendengar. Dan untuk proses editing juga harus dilakukan secara tepat ya, dan nggak dilakukan secara berlebihan gitu, karena tujuan utama fotografi adalah tetap menyampaikan cerita dan emosi melalui sebuah gambar. Dan dengan memahami teknik pencahayaan, komposisi, pemilihan sudut, serta kemampuan menangkap momen, semua orang tuh dapat menghasilkan foto yang lebih dramatis dan berkesan nih, pendengar. Baik menggunakan kamera profesional maupun telepon genggam. Satu informasi telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakain itu namanya si Desir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

satu lagu dari Ebit Gade ya, pendengar, telah kami udarakan di Banten malam ini ya. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan 6 cara merawat sepatu agar tetap awet, pendengar. Ada yang pertama ya, ini Anda bisa mencoba gitu ya, kalau mau dipakai lebih lama gitu, pendengar ya, bukan cuma disimpan yang di tempat yang benar gitu ya. Dan kalau sepatu yang terlalu lama disimpan di dalam kardus atau lemari tanpa digunakan, ini justru lebih mudah rusak akibat kondisi lembab. Lalu juga selain rutin digunakan, sepatu juga perlu dibersihkan secara berkala agar kotoran tidak menumpuk ya. Dan kondisi cuaca juga menjadi faktor yang penting untuk terkait dengan daya tahan sepatu, karena sepatu yang sering terkena air hujan atau lumpur ini berisiko mengalami kerusakan pada bagian lemnya gitu ya, apabila tidak segera dikeringkan dan dibersihkan dengan benar. Dan untuk cara sederhana dengan memanfaatkan silika gel atau kantong teh, ini juga bisa Anda terapkan ya, pendengar ya, untuk menjaga kelembapan di dalam lemari sepatu ya. Lalu selain itu, penggunaan mesin pengering bersuhu tinggi secara terus-menerus juga tidak disarankan, karena panas berlebih dapat membuat lem cepat rusak dan menyebabkan beberapa bahan sepatu menjadi lebih rapuh. Dan perawatan sepatu yang dilakukan secara rutin ini tidak hanya menjaga tampilan tetap bersih, tapi juga membuat sepatu lebih nyaman digunakan dalam jangka yang lebih panjang. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal beritaradio.co.id.

0: Dan pendengar, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat itu saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Alfi dan juga Mustafa, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan bisa menjadi bermanfaat buat Anda. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Simak Banten Malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat pagi ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kebiasaan masuk siang ya, jadi hari ini masuk subuh, openingnya masuk siang. Selamat siang ya. Jadi untuk Anda pendengar, kembali lagi saya Lara Rahma menemani Anda di Banten pagi ini ya, sampai dengan pukul 11 siang nanti. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bil-sabr. Sadaqallahul azim. Suratul Asr. Arti daripada Suratul Asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat, berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat, berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar, dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: One, two, three.

Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi terkini dalam Warta Berita Banten, informasi yang telah diimpun oleh tim redaksi RRI Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada kereset.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ah, udah ah. Gak habis gue.
2: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
6: Cuma karena gue gak ngabisin?
2: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, risiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: bagaimana pramuka bisa menjadi alat perjuangan.
1: Tapi kalau berkurang kembali, ini akan turun ke zona yang

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Gubernur Banten Andra Soni mendorong gerakan pramuka memperkuat peran dalam membentuk generasi muda berkualitas, berkarakter, beradab, dan berprestasi. KPK tercatat perketat MCSP RBS 2026 Pemprov Banten bidik skor integritas di atas 88%. Berikut berita selengkapnya. Gubernur Banten Andra Soni mendorong gerakan pramuka memperkuat peran dalam membentuk generasi muda berkualitas, berkarakter, beradab, dan berprestasi. Pritria Aulia melaporkan.
1: Gubernur Banten Andra Soni mendorong pramuka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usai upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda Banten. Upacara berlangsung di lapangan apel Gubernur KP3B pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya, pramuka memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda. Peran tersebut perlu terus diperkuat melalui konsolidasi organisasi. Andra Soni mengatakan Kuarda Banten terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar gerakan pramuka semakin memberikan manfaat. Pramuka diharapkan menjadi wadah perjuangan dalam membentuk generasi muda berkualitas. Pembinaan juga diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat dan memiliki semangat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banten.
2: Bagaimana pramuka bisa menjadi alat perjuangan? Bagaimana pramuka bisa menjadi alat kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten? Dan alhamdulillah kita lihat anaknya sehat-sehat, semangat, beradab, dan tentunya berprestasi. Terima kasih.
1: Ia berharap pramuka mampu membentuk generasi muda yang beradab dan berprestasi. Nilai-nilai kepramukaan dinilai penting sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pembinaan anggota perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pramuka juga diharapkan terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi. Andra Soni mengapresiasi jajaran Kuarda Banten yang terus memperkuat koordinasi organisasi. Ia berharap gerakan pramuka semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penguatan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas anggota. Dengan demikian, pramuka dapat terus berperan dalam pembangunan sumber daya manusia Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: KPK perketat MCSP RBS 2026 Pemprov Banten bidik skor integritas di atas 88%. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan tata kelola anggaran dan pelayanan publik menindaklanjuti pedoman baru Monitoring Center for Prevention Risk-Based Supervision MCPSP RBS dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2026. Langkah ini diambil guna mempertahankan capaian indeks pencegahan korupsi agar tidak merosot ke zona merah. Pada periode pelaporan tahun ini, sistem pengawasan KPK mengalami pemangkasan beban administrasi yang signifikan. Jika sebelumnya aparatur pemerintah daerah harus mengunggah hampir 600 dokumen pembuktian, kini diringkas menjadi 162 dokumen kunci yang menitikberatkan pada validitas dan substansi risiko lapangan. Pelaksana tugas PLT Inspektur Daerah Provinsi Banten, Siti Maani Nina, menekankan titik rawan yang menjadi evaluasi ketat KPK berpusat pada sektor pengadaan barang dan jasa, PBJ, pengelolaan bantuan keuangan, bansos, serta transparansi alokasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD.
4: Tapi kalau berkurang kembali, ini akan turun ke zona yang lebih bawah lagi.
3: Inspektorat Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah, BKD, membagi klaster pendampingan ke seluruh organisasi perangkat daerah OPD teknis, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta DPMPTSP menjadi instansi prioritas yang wajib merampungkan input data pengendalian resiko hingga Desember 2026 mendatang. Selain sektor anggaran, penilaian MCSP RBS 2026 mencakup kepatuhan regulasi perizinan, pengelolaan kanal pengaduan warga, serta tingkat kepatuhan pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dan pengendalian gratifikasi bagi seluruh pejabat eselon. Seluruh data kepatuhan yang diunggah OPD akan diverifikasi bersama oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, pada 26 Januari 2027 sebagai tolok ukur integritas pemerintahan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Menurutnya, kehadiran kepala daerah penting untuk menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Mas Duki juga mengingatkan, pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan eksekusi program di lapangan, namun juga mencakup tahapan administrasi dan perencanaan anggaran. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam setiap agenda strategis juga diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi program OPD, termasuk memastikan program strategis yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan.
6: Satu, ini pemerintahan. Pemerintahan itu tidak lepas daripada administrasi pemerintahan. Hari ini kita lihat kinerjanya sudah bagus di lapangan, cek lapangan, realisasi belanja seperti apa. Akan tetapi bukan hanya proses eksekusinya saja, tapi dalam konteks pemerintahan itu ada tahapan penganggarannya. Tahapan-tahapan ini kalau wali kotanya hadir paling tidak melihat dong, mengevaluasi OPD mana yang tidak datang. Ya kan? Wajar ketika OPD hari ini banyak yang tidak datang atau kadang-kadang di paripurna juga, karena emang terlalu sering diwakilkan.
5: Mas Duki berharap ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting seperti penetapan APBD tidak kembali terjadi. Ia menegaskan, apapun agenda lainnya, penetapan anggaran daerah harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Keberadaan RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
7: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Rice Milling Unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
8: Kuncinya ada pada modal kerja. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah pun kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
7: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habi optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
9: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami. Di hulunya ya, jadi kami akan membina petani di hulu langsung. Itu kami akan support dari budidayanya gitu.
7: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Keraton Surosowan menjadi pusat perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, mempertemukan sejarah Banten, budaya, kreativitas warga, dan semangat nasionalisme dalam satu rangkaian kegiatan. Berikut dokumenter produksi RRI Banten.
10: Banten lama kembali dipenuhi warga pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Keraton Surosowan. Jejak sejarah Kesultanan Banten berpadu dengan semangat kemerdekaan. budaya, dan kreativitas masyarakat. Prajurit Kesultanan Banten mengikuti upacara yang dipimpin Sultan Banten ke-18, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni. Dari kawasan bersejarah ini, Sultan Banten mengajak masyarakat menjadikan kemerdekaan sebagai momentum menjaga generasi muda dari narkoba, sekaligus merawat akidah dan budaya Banten.
11: Sekarang kita bersatu padu menuju Indonesia yang merdeka, betul-betul merdeka. Merdeka bukan hanya dari penjajah dan lain-lain, dari narkoba. Karena ini berbahaya.
10: Setelah upacara, suasana Keraton Surasoan semakin semarak dengan atraksi budaya khas Banten. Panglima Kesultanan Banten sekaligus Ketua Umum Laskar Kesultanan Banten, Abah Astari, memimpin atraksi debus untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, sekaligus mengenalkan budaya Banten kepada masyarakat. Sejumlah aksi ekstrim ditampilkan, termasuk menarik mobil menggunakan rambut dan gigi. Abah Astari menarik mobil sejauh sekitar 100 meter menggunakan gigi. Sebelumnya, santri Laskar Kesultanan Banten juga menunjukkan aksi menarik mobil menggunakan rambut. Atraksi tersebut menjadi perhatian warga yang memadati kawasan depan Masjid Agung Banten.
12: Memang kebudayaan Banten itu kan identik dengan ekstrimnya ya, gitu. Dengan debusnya. Maka dari itu, gala 17 Agustus Suci Banten, ya yang namanya atraksi budaya Banten tidak akan hilang.
10: Dari atraksi budaya, suasana kemudian berlanjut dengan pawai warga menuju Keraton Surasoan. Sekitar 600 warga lingkungan Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, membawa semangat kemerdekaan melalui pawai budaya. Mereka membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter di kawasan peninggalan Kesultanan Banten. Bendera itu menjadi simbol 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Yang menarik, seluruh properti dibuat sendiri oleh warga menggunakan bahan dari sampah yang dikumpulkan. Tua Sukadiri Squad, Miftahullah, mengatakan pawai dikemas bersama drama kolosal yang mengenalkan kembali sejarah perjuangan Banten kepada generasi muda.
13: Tidak tahu tokoh-tokoh Banten sesungguhnya siapa. Oleh karena itu kita ngangkat tokoh Banten yaitu Kiai Ahmad Khotib, Kiai Haji Ammar Khotib, dan juga Kiai Haji Samun. Yang mungkin dua orang tersebut beliau mempelopori kemerdekaan di daerah Banten.
10: Bagi warga Sukadiri, kisah tersebut menjadi cara untuk mendekatkan sejarah kepada generasi muda melalui pertunjukan yang mereka saksikan dan diikuti secara langsung. Rangkaian kegiatan di Keraton Surasoan akhirnya mempertemukan banyak unsur dalam satu ruang. Ada sejarah Kesultanan Banten, budaya, kreativitas masyarakat, dan ada semangat nasionalisme yang diwujudkan melalui merah putih. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan transportasi massal MRT dan BRT di wilayah tersebut. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandi mengatakan penguatan tata ruang menjadi hal utama untuk memastikan konektivitas antara BRT dan MRT masuk dalam kebijakan daerah. Dalam revisi RTRW, rencana pengembangan BRT yang terhubung dengan jalur MRT Kembangan Balaraja akan menjadi salah satu muatan penting. Langkah ini dilakukan agar pembangunan transportasi massal memiliki dasar kebijakan yang kuat di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, proyek MRT Kembangan Balaraja yang melibatkan kerjasama pemerintah Provinsi Banten dan DKI Jakarta masih berada dalam tahap penyelesaian studi kelayakan. Studi tersebut antara lain mengkaji skema pembiayaan termasuk kemungkinan pendanaan pemerintah maupun kontribusi dari pengembangan swasta. Sejumlah pengembang di Kabupaten Tangerang seperti Sumerekon, Alam Sutra, Paramount, dan Lippo Karawaci juga akan dilibatkan dalam pengembangan kawasan terintegrasi. Rencananya jalur MRT sepanjang sekitar 30 km di wilayah Tangerang akan melayani 14 stasiun mulai dari Balaraja hingga kawasan Karang Tengah. BRT nantinya disiapkan sebagai moda pengumpan yang menghubungkan stasiun MRT dengan kawasan pemukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, CEO Arema FC Iwan Budianto menegaskan bahwa klub berjuluk Singo Eden tersebut masih berada dalam fase pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan. Dalam podcast Arema FC Official TV, Iwan mengatakan manajemen saat ini belum menargetkan ambisi besar seperti meraih gelar juara. Fokus utama klub adalah melakukan pembenahan manajemen dan operasional secara konsisten agar Arema memiliki fondasi yang lebih kuat. Menurut Iwan, manajemen belum berani bermimpi terlalu tinggi karena proses pemulihan trauma pasca tragedi masih menjadi beban besar bagi klub. Dalam pembentukan tim, Arema juga memprioritaskan pemain lokal sebelum merekrut pemain asing. Strategi tersebut ditujukan untuk membangun skuad yang solid dengan pemain yang mampu bermain di beberapa posisi. Iwan turut mengapresiasi manajemen Arema yang dinilai berhasil menjaga kerahasiaan proses perekrutan pemain dan pelatih. Sementara terkait keluhan supporter mengenai harga tiket, Iwan meminta maaf sekaligus menjelaskan bahwa kapasitas stadion kini turun dari 14.000 menjadi 21.600 penonton. Kenaikan biaya pertandingan terutama untuk peningkatan sistem keamanan dan fasilitas membuat harga tiket harus disesuaikan. Bahkan menurut Iwan, jika jumlah penonton kurang dari 6.000 orang, klub berpotensi mengalami kerugian. Manajemen Arema juga menyiapkan sejumlah alternatif untuk meringankan beban Aremania seperti program sponsor, diskon, dan paket tiket keluarga. Iwan meminta supporter lebih dewasa dalam menyikapi kebijakan manajemen dan percaya bahwa setiap keputusan klub diambil demi menjaga keberlangsungan Arema FC. Sekian warta berita saat ini. Gubernur Banten Andra Soni mendorong gerakan pramuka memperkuat peran dalam membentuk generasi muda berkualitas, berkarakter, beradab, dan berprestasi. KPK perketat MCSP RBS 2026, Pemprov Banten bidik skor integritas di atas 88%. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan satu informasi pendengar dari Dompet Duafa Banten, di mana akses menuju wilayah terdampak kekeringan menjadi salah satu tantangan Dompet Duafa Banten dalam menyalurkan bantuan air bersih selama musim kemarau, pendengar. Kondisi geografis sejumlah wilayah membuat kendaraan pengangkut air harus melewati medan yang sulit sehingga diperlukan penyesuaian dalam proses distribusi, pendengar. Supervisor Remo Dompet Duafa Banten Andi Setiadin mengatakan tantangan tersebut adalah satunya ditemui saat distribusi air bersih di kawasan Gunung Batur, pendengar. Kondisi jalan yang menanjak dan cukup curang menjadi perhatian karena kendaraan tangki harus membawa ribuan liter air menuju lokasi penyalur. Kemudian Andi juga menyatakan pendekatan distribusi dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Apabila sumber air bersih tersedia tetapi berada di lokasi tertentu, Dompet Duafa dapat membangun sistem pipanisasi untuk menyalurkan air menuju tempat yang lebih mudah dijangkau masyarakat, pendengar. Ini salah satunya dilakukan di Kampung Balai Kenteng, Sindang Mandi Baros, Kabupaten Serang. Dompet Duafa menggunakan pipa HDPE yang bersifat lentur untuk menyalurkan air dari sumber mata air menuju tempat penampungan. Dari penampungan tersebut, masyarakat dapat mengambil air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendengar. Kemudian selain persoalan akses distribusi air juga membutuhkan dukungan masyarakat, Dompet Duafa Banten menyebut bantuan yang disalurkan berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dan kemudian dikembalikan dalam bentuk program kemanusiaan, pendengar. Dompet Duafa Banten ini berharap ke depan dapat memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga wilayah yang belum tersentuh bantuan air dapat memperoleh manfaat program tersebut.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh Mbak Okta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Okta.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kabar baik hari ini ya, Mbak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bisa langsung diinformasikan untuk terkait informasi perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RI. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Banten hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2020. Untuk pagi hari diperkirakan berawan, untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan dan juga hujan sedang di wilayah Cikande, Cawilan, Balaraja, Soler, Rangkas Bitung, Maja, dan sekitarnya. Untuk malam hari juga masih diprediksi adanya hujan ringan di wilayah Curug, Pasar Kemis, Teluk Naga, Tangerang, Serpong Utara, Pondok Aren, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan. Kita kembali ke suhu udara, bergeser antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Sedangkan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri harap diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian timur, Kabupaten Tangerang bagian barat, dan juga Kabupaten Lebak bagian utara. Begitu juga harap diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Demikian, saya kembalikan.
1: Yuk. Baik, terima kasih Mbak Okta untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Serang bagian timur, kemudian Kabupaten Tangerang bagian barat, dan Kabupaten Lebak bagian utara. Waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 meter sampai 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca pendengar untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini Rabu 19 Agustus 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi lalu lintas.
2: Pendengar, untuk mengetahui situasi kondisi lalu lintas untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, pendengar, kami sudah terhubung dengan Bapak Iftu Andi Mulyadi. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Iftu Andi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Selamat pagi, Pak. Silakan untuk laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi rekan-rekan RRI. Baik, kami laporkan informasi terkini situasi arus lalu lintas di sekitar wilayah Kota Serang. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 06.45 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan petugas kami di lapangan, perkembangan arus lalu lintas secara umum terpantau ramai namun tetap lancar. Belum ada kemacetan yang berarti. Karena terpantau dari titik-titik Simpang Mayabon, Simpang Cipocok, dan Simpang Cikutuk. Dilaporkan pula untuk lampu TL menyala dengan normal. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Kami kembali ke studio.
2: Baik, Pak. Mungkin ada imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Andi.
3: Baik. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm bagi pengguna kendaraan sepeda motor, menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, jangan menggunakan handphone dalam berkendara. Utamakan keselamatan selama di perjalanan, demikian yang kami himbau.
2: Baik,
3: kami kembalikan studio.
2: Baik, terima kasih Ibtu Andi untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi.
2: Dan pendengar, disampaikan tadi untuk informasi lalu lintas telah disampaikan oleh Ibtu Andi Mulyadi. Ini terpantau kondisi ramai lancar untuk Simpang Mayabon dan Cipocok. Kemudian lampu TL juga menyala dengan normal. Pendengar, demikian untuk informasi terkait untuk lalu lintas wilayah Serang dan sekitarnya yang telah disampaikan oleh Bapak Ibtu Andi.

0: I Mulyadi. Tetap bersama kami di Purwosa RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi lalu lintas.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, pendengar, Gerakan Pramuka Banten menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, persatuan, dan pembentukan karakter generasi muda, pendengar. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh jajaran pengurus Kuarda Banten, anggota pramuka dari berbagai tingkatan, para pembina, serta unsur undangan lainnya di halaman pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang di hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Kemudian disampaikan juga kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Gerakan Pramuka sekaligus ajang untuk meneguhkan kembali komitmen Gerakan Pramuka dalam membina generasi muda. Dalam amanatnya, Gubernur Banten Andra Soni, pendengar, menyampaikan Gerakan Pramuka memiliki peran penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak, berintegritas, disiplin, memiliki kepedulian sosial, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, pendengar. Kemudian disampaikan juga dengan semangat satyaku kudarmakan, kudarmaku kubaktikan. Kuarda Banten berkomitmen untuk terus memperkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan siap memberikan kontribusi positif bagi kemajuan provinsi.

Pendengar Des, kami sampaikan kembali untuk informasi terkait untuk pengaruh utamaan gender pendengar, di mana stereotip mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Serang, pendengar. Meski berbagai indikator menunjukkan perkembangan positif, perubahan pola pikir masyarakat dinilai ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan secara bersama melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak, pendengar. Kepala Bidang Pengurus Utamaan Gender DP3AKB Kota Serang, Leni Suryani, mengatakan hingga saat ini masih banyak anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Kemudian menurut Leni, stereotip tersebut masih dijumpai hampir secara umum di Kota Serang karena telah berkembang menjadi budaya di tengah masyarakat, pendengar. Nah, kondisi ini membuat upaya pengaruh utama gender tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kemampuan dan potensi perempuan, pendengar. Jadi melalui penguatan edukasi dan kerjasama lintas sektor, DP3AKB berharap stereotip gender terus dapat berkurang sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan maupun kehidupan bermasyarakat, pendengar. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat diwujudkan secara berkelanjutan di Kota Serang. Untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id, pendengar, dari tiga informasi yang sudah kami sampaikan, yaitu stereotip masih jadi tantangan kesetaraan gender di Kota Serang, kemudian untuk Kuarda Banten, gelar upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-65 dan akses air bersih ini masih menjadi tantangan distribusi air bersih, pendengar. Dan dari ketiga informasi tersebut, Anda bisa pilih untuk kami bahas nanti lebih lanjut di pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menyampaikan alasan ke nomor WhatsApp kami di 0811145049.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta.